0: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga, dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
1: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.
2: Meraihkan 10 tahun Proton Brunei, kini tiba masanya untuk Auda memiliki Proton X50 dengan tawaran istimewa. Dapatkan Proton X50 pada harga serendah $23,999 Brunei dengan bayaran bulanan serendah $200 lebih Brunei sahaja. Dan bukan itu sahaja, bayangkan Auda menikmati 6 bulan bayaran percuma, 1 tahun servis percuma, tinted percuma. Jangan lepaskan peluang istimewa sempena ulang tahun ke-10 Proton Brunei ini. Promosi adalah terhad dan akan berakhir pada 31 Oktober 2026. Kunjungi bilik pameran Proton yang berdekatan dan pandu pulang Proton X50 Auda hari ini.
3: Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan Dayat Ahim.
1: Salam
0: penampilan khas juara Bintang Harmoni 2024, Kristina Yus.

0: Layari Instagram @bintangharmony2026, TikTok Harmony 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfaniza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.
1: Ya, 12.35 minit tengah hari, jadilah insan yang memberi manfaat. Meski nama kita tidak disebut kerana kebaikan tidak perlu terkenal untuk menjadi bernilai. Ya, buatlah baik tanpa menunggu pujian. Hulurkan ya, hulurkan tangan tanpa mengharap balasan. Biarlah manusia tidak mengenal siapa kita, asalkan Allah mengetahui setiap kebaikan yang kita lakukan. Itu dia Zaleha di Kampung Kiudang Tutong.

Ya, sebuah lagu daripada Awi dan kumpulan Search dengan lagu mereka Nur Nilam Sari. Ya, baik, ternyata benar seperti yang dikatakannya, hidup itu memang banyak yang dipikirkan dan boleh membuatkan kita rasa stres. Ya, jadi jalani sesuai dengan kehidupan kita. Kita tidak perlu memaksa sesuatu yang memang di luar batas kemampuan kita. Terima kasih untuk Hajadi.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, mutiara hati pada hari ini, ibadah solat. Ibadah solat adalah perihal janji, iaitu janji yang jika tidak ditepati merupakan sikap yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setiap kali mendirikan solat adalah seperti memperbaharui janji dengan Allah Subhanahu wa taala, bermaksud 5 kali sehari kita berjanji dengan Allah. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 162, sesungguhnya solatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Demikian mutiara hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 12.47 minit tengah hari. Ya, dari Kak Ros Lambak Kanan, katanya hari ini kita senyum, tidak perlu tunggu semuanya sempurna. Cukuplah hari ini kita sehat, tenang dan masih diberi peluang untuk menikmati hidup yang ada. Memang betul. Ya, terima kasih Kak Ros Lambak Kanan bersama kita di sebelah tengah hari ini. Ya, terima kasih juga untuk Hajah Siti Fatimah sudah pun online. Ya, semoga Hajah Siti Fatimah sehat selalu. Salam rindu juga di angin lalu.

Ya, sebuah lagu dari Jamal Abdillah dengan lagu Penghujung Rindu membawa kita ke pukul 12.52 minit tengah hari. Selamat tengah hari semuanya. Terima kasih terus bersama kami di Mesra Harmoni. Jangan lupa 1.30 minit petang nanti kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz dalam rancangan Nur Iman dengan tajuk kali ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pendekatan Hall of Nations diperlukan untuk meneroka peluang dalam dunia sentiasa berubah. Kefahaman tentang harta intelek membantu memastikan inovasi, jenama dan karya kreatif tempatan diiktiraf dan terlindung. Galeri Jubli Emas Hubungan Pertahanan Brunei Singapura mencerminkan pengukuhan kerjasama merentasi generasi. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirsadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah bagi jawatan setiausaha sulit dan lala rahsia ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang pada masa ini disandang oleh Yang Mulia Datuk Seri Paduka Awang Haji Hamidon bin Haji Ibrahim adalah merupakan jawatan yang bertaraf timbalan menteri mulai hari Rabu 3 hari bulan Jamadil Awal 1448 bersamaan 14 hari bulan Oktober 2026. Meneroka peluang dalam dunia yang sentiasa berubah tidak boleh dicapai secara sendirian. Sebaliknya, ia memerlukan pendekatan seluruh negara dengan disokong oleh kerjasama erat pihak kerajaan, sektor swasta, institusi kewangan dan rakan kongsi antarabangsa. Perkara itu dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri pada Persidangan Momentum Baiduri 2026. Acara berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Kadong. Persidangan menghimpunkan lebih 200 penggubal dasar, ketua perniagaan serta pakar industri dan pelaburan. Ia meneroka cara perniagaan dan para pelabur dapat mengharungi kepesatan teknologi, keadaan ekonomi yang sentiasa berkembang, iklim perdagangan yang berubah serta corak pertumbuhan baharu, di samping mengenal pasti peluang yang muncul daripada perkembangan tersebut. Sukan hari ini tidak lagi terhad pada aktiviti di padang atau gelanggang. Di seluruh dunia, sukan telah berkembang menjadi satu ekosistem yang dipacu oleh inovasi, teknologi, penjenamaan, kandungan media dan perkongsian komersial. Tatkala kesedaran tentang harta intelek IP di negara ini terus meningkat, ramai yang masih mengaitkan IP dengan hanya ciptaan atau produk perniagaan. Hakikatnya, IP sudah digunapakai dalam sektor sukan. Peguam negara berucap demikian semasa acara sambutan Hari Harta Intelek Sedunia pagi tadi. Acara berlangsung di bangunan undang-undang dan mahkamah Pejabat Peguam Negara. Yang Berhormat Datin Seri Paduka dan Haji

0: Danur Hashimah binti Haji Muhammad Taib yang juga pendaftar tanda perniagaan paten dari Kebentuk Perindustrian berkata, ketika negara terus berusaha mengembangkan ekosistem sukan, semua atlet, jurulatih, pelajar, penyelidik dan pengusaha harus berfikir secara kreatif tentang cara menangani cabaran setempat dan menghasilkan nilai bagi komuniti yang lebih luas. Ini kerana kesedaran dan kefahaman tentang harta intelek akan membantu memastikan inovasi, jenama dan hasil kreatif tempatan diiktiraf, terlindung dan mampu menjana nilai. Dianjurkan oleh Pejabat Harta Intelek Brunei, Pejabat Peguam Negara, acara bertujuan meningkatkan kesedaran akan kepentingan harta intelek dalam menggalakkan inovasi, kreativiti dan peluang komersial terutama dalam industri sukan negara. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam malam tadi menganjurkan Malam Kebudayaan Merdeka Malaysia 2026. Acara yang diadakan bagi memperingati Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 dan Hari Malaysia 2026 bertujuan mempromosikan warisan seni dan budaya negara itu kepada masyarakat di negara ini. Hadir Tuan Jurutama Datuk Muhammad Aini Atan, Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Majlis diserikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan dari Kelantan dan negara Brunei Darussalam. Penganjurannya mencerminkan komitmen berterusan Suruhanjaya Tinggi Malaysia dalam memperkukuh hubungan persahabatan antara Malaysia dan negara Brunei Darussalam, khususnya melalui pendekatan seni dan budaya. Usaha sumpama itu juga dihasrat dapat terus menyemarakkan semangat patriotisme di samping memperkukuh nilai persahabatan dan kerjasama yang sekian lama terjalin antara kedua-dua buah negara. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Ingin mencuba bakat sebagai penyiar berita, penyampai rampai pagi atau berminat untuk menjadi penyampai sukan? Datanglah ke booth bahagian berita dan hal ehwal semasa di Dewan 1 Bredex Jerudong pada 15, 17 dan 18 Oktober 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Penyertaan dibuka kepada warga negara tempatan berumur 19 hingga 35 tahun. Jika berminat, pastikan auda membawa CV dan 2 keping gambar terkini. Jumpa auda di sana.
0: Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE pagi tadi mengadakan Pesta Konvo 2026 di sebuah pusat beli belah di Berakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Musa bin Haji Adinin, pengarah urusan Kumpulan Syarikat-Syarikat Adinin selaku ahli lembaga pengelola IBTE. Pesta Konvo menampilkan pameran kerjaya yang memberi peluang kepada graduan untuk meneroka langkah seterusnya selepas tamat pengajian yang mengumpulkan syarikat dari pelbagai industri dan institusi pendidikan tinggi untuk berhubung terus dengan pelajar dan graduan IBTE. Pesta Convocation 2026 juga diisikan dengan pengagihan jubah tamat pengajian dan jemputan. Melalui gabungan pameran kerjaya, peluang melanjutkan pelajaran serta pengagihan jubah ia bertujuan untuk menyokong para pelajar yang bakal menamatkan pengajian beralih dari pendidikan teknikal dan vokasional ke pekerjaan, keusahawanan, pendidikan lanjutan dan laluan lain. Galeri Jubli Emas Hubungan Pertahanan Negara Brunei Darussalam dari Republik Singapura memperlihatkan hubungan erat antara kepimpinan dan institusi pertahanan kedua-dua negara. Ia sekaligus mencerminkan kesinambungan kerjasama yang terus berkembang dan diperkukuh merentasi generasi. Galeri tersebut dibuka secara rasmi kemarin di Hub Tenaga Brunei, Dermaga Diraja. Ia dibuka kepada orang ramai bermula hari ini hingga 25 Oktober. Jadual lawatan boleh dirujuk melalui akaun Instagram rasmi Kementerian Pertahanan @mindevbrunei. Jabatan Kerja Raya memaklumkan beberapa penutupan jalan sementara bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan dijalankan. Sebahagian daripada Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha ditutup sementara hari ini dari pukul 2 hingga 4 petang. Penutupan disebabkan kerja-kerja konkrit ruang perhentian bas di jalan berkenaan berdekatan Hotel Badia Hala Tumasik. Sementara itu,

0: Pihak berkuasa Romania mengesahkan sebuah kapal komersial yang berlabuh di perairan wilayah negara itu terbakar. Kesemua anak kapal berjaya diselamatkan. Menteri Pertahanan Romania, Radu Miruta, menyatakan punca kebakaran masih belum dapat dipastikan sama ada akibat serangan drone, sementara siasatan lanjut sedang dijalankan. Pihak berkuasa maritim mengesahkan kapal kontena berdaftar di Singapura GFS Pride dilaporkan tenggelam berhampiran saat Hormuz selepas diserang. Kesemua 21 anak kapal tersebut dilaporkan selamat dan berjaya dipindahkan. Kejadian itu menjadikan jumlah keseluruhan kapal yang tenggelam kepada 3 buah sejak Perang Amerika Syarikat Iran bermula pada 28 Februari lalu. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyambut baik pembebasan seorang kaki tangan pejabat utusan khas untuk Yaman yang ditahan oleh kumpulan Houthi sejak 2024. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq berkata, Sami Al-Kalabi kini telah pulang ke rumah keluarganya. PBB terus menyuruh Houthi untuk melepaskan semua kaki tangan yang masih ditahan dengan segera dan tanpa syarat. Para tahanan terdiri daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Bukan Kerajaan Antarabangsa dan Tempatan, Masyarakat Awam serta Misi Diplomatik. Setakat ini, 71 anggota PBB masih ditahan oleh pihak berkuasa Houthi. Kongres Tenaga Majlis Minyak Dunia WPC ke-25 yang berlangsung di Riyadh terganggu disebabkan serangan di lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid. Serangan memaksa syarikat-syarikat gergasi tenaga antarabangsa membatalkan penghantaran perwakilan pada kongres tersebut. Pimpinan Besar Industri Minyak Global selama 5 hari dirasmikan pada Ahad menghimpunkan para pegawai kerajaan dan eksekutif tenaga dari seluruh dunia di pusat pameran dan persidangan Riyadh yang terletak kira-kira 10 kilometer dari lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid. Serangan berterusan dan gangguan meluas pada jadual penerbangan antarabangsa memaksa kebanyakan peserta mengubah rancangan perjalanan. Hujan lebat yang melanda Istanbul mencetuskan banjir besar dan tanah runtuh di beberapa kawasan. Keadaan tersebut mengakibatkan gangguan teruk kepada kehidupan harian penduduk setempat. Kebanyakan jalan raya, terowong, kediaman dan premis perniagaan dinaiki air bah. Pengangkutan awam juga terjejas dengan beberapa perkhidmatan tergendala manakala kesesakan lalu lintas meningkat dengan ketara. Pihak berkuasa menerima ribuan laporan kecemasan dan mengerahkan ribuan anggota bagi operasi menyelamat. Di Brazil, hujan lebat São Paulo menyebabkan banjir kilat dan situasi cemas apabila kenderaan terkandas di dalam terowong lembah Anhangabaw. Air naik mendadak dalam tempoh singkat memaksa pemandu dan penumpang keluar menyelamatkan diri. Datuk Bandar Brazil menyifatkan hujan tersebut di luar jangkaan selepas 40 mm air bertakung dalam masa beberapa minit menyamai 40% turunan hujan selama sebulan. Media kerajaan Korea Utara melaporkan negara tersebut menguji dua jenis peluru berpandu pelayaran strategi yang dilancarkan dari kapal selam bagi mengesahkan keupayaan misi tentera laut mencegah perang. Ujian disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan tentera di laut luar pantai timur. Menurut agensi berita pusat Korea, KCNA, ia tidak memberi kesan buruk kepada keselamatan negara-negara jiran. Beralih ke sukan, saingan Liga Juara-Juara UEFA diteruskan awal pagi tadi dengan 9 perlawanan. Feyenoord menewaskan Como 19-0-7-3-2. Las tewas 3-6 kepada Liverpool, AS Roma kecundang di time Real Madrid 3-4. Aston Villa menang 6-0 ke atas Fenerbahce. Glim menang tipis 1-0 ke atas Borussia Dortmund. Manchester City tewas 2-4 kepada Paris Saint-Germain. Real Betis menang 3-2 ke atas FC Porto. Shakhtar Donetsk mengalahkan AEK Athens 3-1 dan Slovan Bratislava tewas 0-3 kepada VfB Stuttgart. Daniil Medvedev, pemain Rusia, melangkah ke suku akhir kejohanan tenis Master Shanghai selepas menumpaskan Stefanos Tsitsipas, pemain Greece, dengan keputusan 6-4-7-5. Daniil Medvedev dijadualkan berdepan pemain Amerika Syarikat Tommy Paul yang sebelum itu marah selepas menundukkan wakil Belgium Zizou Berks. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pendekatan Hall of Nation diperlukan untuk meneroka peluang dalam dunia sentiasa berubah. Kefahaman tentang hard intellect membantu memastikan inovasi, jenama dan karya kreatif tempatan diiktiraf dan terlindung. Galeri Jubli Emas Hubungan Pertahanan Brunei Singapura mencerminkan pengukuhan kerjasama merentasi generasi. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Aisyah Jailani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 3 petang waktu negara kita Brunei Darussalam.

0: Biskita sedang mencari pekerjaan?
1: Mahu mengembangkan kerjaya?
0: Atau masih meneroka pilihan selepas tamat pengajian?
1: Semuanya ada di IBTE Career Fair 2026.
0: Jumpa para majikan daripada pelbagai industri. Terokai peluang pekerjaan dan peluang pengajian serta luaskan rangkaian Professional Biskita. Hari Khamis, 15 Oktober 2026 dari pukul 9.30 minit pagi hingga 4.30 minit petang di Munawarah Hall, Setia Point, Berakas. Khusus untuk graduan-graduan lepasan IBTE sahaja. IBTE Career Fair 2026, peluang bermula di sini. Masa depan dibina hari ini.
2: Ya, 1.17 minit tengah hari waktu negara kita Brunei Darussalam. Ya, selamat tengah hari semuanya. Terima kasih masih lagi bersama kami di Mesra Harmoni. Dan selamat meneruskan tugasan AUDA di sebelah tengah hari ini.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR QuickPay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku Urus Setia Tabung Dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television

0: Brunei data stream digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia bersama kita lagi dalam rancangan Nur Iman. Ya, seperti biasa, rancangan Nur Iman telah hadir di hadapan saya yang mulia Ustaz Haji Muskrisman Safari. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.
0: Ya. Kita bersua lagi ya Ustaz untuk ya, kali ini.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Ya, dan insyaAllah kita akan bawakan satu tajuk yang jarang kata ni memang juga berligar dalam kehidupan seharian kita. Iaitu sifat berputus asa. Ya, sifat berputus asa bukan hanya kerana ditinggalkan kekasih ni Ustaz.
1: Masya Allah.
0: Putus cinta. Sebenarnya kita akan mengupas lebih besar lagi. Putus asa dalam kehidupan, gagal dalam meneruskan kehidupan. Jarang kata ni berfikir macam mana untuk mencari rezeki yang lebih. Anak-anak, peperiksaan, gagal dalam peperiksaan dan sebagainya. Jadi inilah yang akan kita kongsikan bersama dengan Yang Mulia Ustaz dan insyaAllah Ustaz akan menerangkan lebih lanjut dan juga membawakan sedikit kisah-kisah menarik. Ya, untuk itu saya serahkan kepada Yang Mulia Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Auzubillahissamil'alimi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'u wa la amma ba'. Jadi alhamdulillah, terima kasih Kajapau dan juga para pendengar kita ni yang mendengarkan lah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan dalam keadaan gembira dan

0: Kalau boleh, ialah kalau hidup kita ni tertekan kerana berputus asa, kita ni masih ada peluang. Maknanya, walaupun tertutup satu pintu, pasti akan terbuka 10 pintu lagi. Tapi macam mana kita ni kan membuka pintu tu? Mesti ada kuncinya.
1: Betul.
0: Jadi, kunci-kuncinya itu, insyaAllah kita akan cuba untuk memikirkan dan juga membayangkan. Baik. Bercakap kita ni mengenai dengan berputus asa. Kalau kita ni melihat ke Jafau, ada kalimat-kalimat berputus asa ni dalam Al-Quran ni ada beberapa tempat lah. Macam contoh dalam surah Al-Hijr ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Ini maknanya, dan orang-orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya itu ialah orang-orang yang sesat. Jadi di sini kita ni akan bercakap mengenai berputus asa ni, maknanya pelbagai skop ah. Macam contoh dalam hidup kehidupan kita ni. Dalam kehidupan kita ni ada orang macam-macam baru berusaha satu dua sudah tahe. Cuma tu. Keduanya lagi ada orang macam belajar sudah tahe. Ataupun ni kita ni mencuba sudah di apply sudah semua kena tulak dan indah kena apa indah diperakui contoh.
1: Anu benar nyorang orang putih give up.
0: Give up. Jadi bila sudah keadaan macam itu tu sudah tak ke umur sudah macam ini dan sebagainya. Okey. Lepas tu lagi kalau orang yang macam contoh kan meluruskan makhraj hurufnya. Bertahun-tahun ku belajar kha ka-nya. do sha sa macam bahasanya tu bertahun-tahun sudah ku belajar. Depan dia kan lurus-lurus. Tabung kali contoh. tapi indah mengapa? Maksudnya itu kita ni jangan berputus asa. Sama juga dalam kehidupan orang berumah tangga. Kan berumah tangga ni struggle-nya, ujiannya.
1: Banyak.
0: Ada yang dikurniakan anak, ada yang tidak dikurniakan anak, ada orang dikurniakan anak ramai, ada dikarenakan macam-macam. Pasal itu lagi, sudahlah kita ni anak ramai hidup lagi susah.
1: Betul.
0: Akan membasarkan lagi orang ni cuma orang tu pulang anak-anak ni cuma nak. Jadi berfikir kita ni. Jadi dalam perkara ini sama juga isu yang berkaitan tentang orang berputus cintanya kita nak kejap bawah tu bercinta bertahun-tahun tiba-tiba terputus di pertengahan jalan. Jadi kita ni ada yang mungkin sampai sanggup bunuh diri.
1: Betul.
0: Ada yang sampai sanggup ni kita ni hilang rasa. Induk ada terasa lagi arah lelaki, induk ada terasa lagi arah bini-bini. Baik takut sama-sama. Contohlah. Melihat contohlah. Jadi dalam perkara-perkara macam ini kita ni banyak kita ni lihat sebenarnya. Tapi kalau kita ni tanya pada diri kita ni, apa motif kita ni Allah ciptakan? Dan apa yang kita ni bawa nanti kalau sudah kita ni meninggal? Sebab itu kadang-kadang kenapa orang stres, berputus asa ataupun give upnya kita ni, sebab oleh berfikiran ujian itu bertubi-tubi wah. Sudah jatuh ditimpa tangga, lepas satu lagi diusaha macam mana, tidak pandai kan menjadi, baru setahun, dua tahun, tiga tahun. Okey, jadi di sini konklusinya, pertama kita ni melihat dulu di dalam dalam kehidupan kita ni, contohlah orang yang hidup berkeluarga, orang yang kita ada digunakan anak, ataupun orang yang bersusah payah untuk mencari pekerjaan. Pertama sekali, apa yang kita ni lihat? Lihat kepada apa? Refleksi diri sendiri. Sebab ada satu baca dalamnya kita ni ada disebutkan katanya pada zaman dahulunya, pada zaman dahulu orang-orang yang sebelum kamu, kalau bis dorang ani macam dalam keadaan yang sakit, dorang ni dalam keadaan yang sakit. Bila sudah sakit dorang tu maksudnya mencuba sudah ani. Ia sampai hingga kita fikir lain bah. Habis-habis pun macam contoh tangannya sakit, nepandikan baik-baik ke apa? Ambilnya pemarang, ditetapnya tangannya tu, dikaratnya berdarah sampai mati. Jadi di dalam dikatakan itu Allah Taala mengatakan kira macam hadis qudsi dah memberitahunya tu dorongan ini membunuh diri sendiri. Jadi di sini memberi kita ni pengajaran yang ada berlaku. Kalau kita ni ada masalah macam mana sekalipun, jangan kita berputus asa. Sebab semua ani ada jalannya. Kan ada kan katanya dalam

0: Al-Quran walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Ya, kalaulah satu qaryah itu walau anna ahlal qura amanu. Pertama beriman. Pastu kedua wattaqau, mana bertakwa. Lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Pasti Allah akan mukakan pintu apa tu berkah, keberkatan daripada langit dan bumi.
1: Okay. Dan jalan keluar.
0: Jalan keluar. Itu jalan keluar adalah yang kalimat takwa tu. Wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Jadi jalan keluar ini ingat dahulu apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki kepada apa ni kita ni tanpa dikira-kira. Contohlah kita ni lah kerja bawah, ada zaman-zaman sekarang ni orang-orang muda-muda kita ni ataupun orang yang sudah apa graduatean ya, orang keluaran-keluaran ni. Diorang ni struggle. Diorang ni berusaha untuk mencari rezeki ataupun mendapatkan pekerjaan.
1: Betul.
0: Baik. Saya ada terjumpa hamba Allah bila ditanya, ia baru setahun ataupun berapa bulan lepas daripada belajar luar negara, tiba-tiba ia dapat kerja. Bila ditanya apa kuncinya, pertama katanya, jangan putus asa ustaznya. Nya akunya kalau ku apply sajanya. Tapi di sebalik itu, apa yang membuatkan ianya boleh berjaya? Saya melihat kepada aspek yang lain. Mananya orang ini adalah orang yang menjaga dan membaca ayat suci Al-Quran. Jadinya jelaslah dalam firman mengatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmah. Mana diturunkan Al-Quran ini menjadi ubat dan juga rahmah. Jadi pasti dalam kalimat-kalimat ayat yang kita ceritakan tadi itu, ia akan beri kita jalan keluar. Sama juga apa lagi jalan keluar yang kita ni kena suruh buat. Jadi maknanya memperbanyakkan istighfar.
1: Istighfar
0: ini benar Allah Ta'ala sudah fakultus ta'firu ya, apa ni, maknanya katakanlah kamu istighfar itu, sungguhnya Allah itu maha pengampun. Lepas itu dengan kamu membaca apa istighfar ini, Allah akan bagi kita ni apa tu namanya, wayursilis sama alaikum midrara. Allah akan berikan, turunkan hujan. Lepas itu Allah akan membagi kita ni harta, anak dan sebagainya. Jadi di sini kuncinya itu adalah dengan memperbanyakkan istighfar. Tapi bukan hanya sekadar istighfar, tapi kita ni melaksanakan kewajipan. Jadi jaga kewajipan-kewajipan yang kita ni buat. Kadang-kadang ada orang cakap macam ni kerja pau. Aku sudah sembahyang ustaznya. Istighfar aku sudah, bukan lagi istighfar, istighfar pun sudah. Macam-macam sampai aku tersabut aja japa contohlah. Tersabut. Tapi dalam perkara-perkara macam ni masih jubanya. Cuma anak kan tu, jangan dilihat daripada sana. Kalau kita ni lihat sana, kita ni seolah-olah memaksa Allah Ta'ala untuk Allah membagi apa yang kita ni mahu. Sedangkan yang kita ni mahu ni belum tentu baik untuk kita ni di sisi Allah. Tapi Allah bagi kita ni di sebaliknya. Contoh, kita ni ingat masih, saya ada terbaca dalam kitab Sirah Nabawiyah tentang kisah bapa, apa tu, Nabi Allah Yusuf, iaitu Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Rupanya Nabi Allah Ya'qub ni, rupa-rupanya ia ada adik-beradik. Adik-beradiknya ni apa namanya tu, apa, indengam pasal dangki. Dangki sebabkan oleh apa? Sebab bapan kepada Nabi Allah Ya'qub ni sentiasa mendoakan keberkatan, kita ni mudahannya baik dan sebagainya, mudah dapat zuriat yang baik. Jadi timbul iri hati adik-beradik kepada siapa? Kepada Nabi Allah Ya'qub. Jadi Nabi Allah Ya'qub pun mintalah pandangan arah bapanya. Bapanya, macam mana kandinya? Contohlah abang ku aninya.
1: Bapanya tu ada nama ustaz? Bapanya tu ada nama?
0: Siapa namanya?
1: Bapa Ya'qub itu ada bapanya?
0: Ya, siapa nama apa
1: bapa
0: tu?
1: Nabi Ya'qub.
0: Nabi Allah, saya ni terjumpa juga. Okey, nama apa dulu? Macam mana dulu? Yang penting bapa kepada Nabi Allah Ya'qub, ya akan apa namanya itu menasihati. Takut saya terputus cerita dia. Sementara saya tak kenangan masa. Jadi semasa ia bercerita itu, ia menyuarakan itu, yang dicakapkan oleh bapanya ni, dia katanya apa tu, Yakubnya, apa adik-beradikmu tu namanya Isu. Namanya Isu. Ini yang saya terjumpa dalam kitab Sirah Nabawiyah ni. Jadi bila sudah bercakap macam itu, ianya kata bapanya ni, macam mana aku akan menyelesaikan masalah kamu ni? Kenapa? Sebabnya aku ni sudah tua, aku ni sudah beruban.

0: aku ni sudah lama, aku sudah ni, ndak ku dapat ikan bantu kamu. Macam cerita Tiga Abdul. Aku ngalabih tu cuma, ndak pulangkan sama. Agaknya kan bagi kita ni bayangan. Yang kan malar berkelahi. Tapi cuma nanya kamu menyelesaikan ini. Jadi akhirnya bapaknya ni, apa tu, membagi kita ni nasihat kepada apa tu Nabi Allah Yaakob ini, kalau macam itunya, bah, bisa tak kamu pindah? Pindah tu mana berhijrah. Berhijrah, ada yang saya baca tu ya, berhijrah ke Iraq. Wallahu a'lam, ini ada punya kita ni ringkasan saja saya baca sebab jangan terlalu panjang benar ke satu.
1: Ringkas
0: saja. Jadi setelah daripada sana, Nabi Allah Yaakob pun kita ni mengemas-ngemas barang dan akhirnya ia pun berpindah ke Iraq.
1: Menjauhkan diri.
0: Menjauhkan diri. Lepas daripada sana, yang berlaku, barulah ia rasa tenang. Jadi maknanya di sini kita ni melihat dalam permasalahan kita ni pasti ada jalan keluar. Ini poin yang saya cakapkan ini. Maknanya tu, walaupun tah dalam isu kekeluargaan ada masalah, jadi dalam segala-gala isu bukannya berakhir dengan permusuhan, perkelahian, pembunuhan, bukan bah. Tapi kita ni ada cari jalan berhijrah. Sebab tu Nabi SAW, Allah perintahkan untuk berhijrah. Untuk mengelakkan daripada berlakunya kita ni satu mental health terganggu, terkacau dan sebagainya. Kita ni ambil daripada sana. Lepas satu, kalau kita ni lihat lagi ketika mana Nabi Allah Yaakob kan Nabi, anaknya kepada Nabi Allah Yusuf kan. Kan Nabi Allah Yusuf kan kena biasalah oleh adik-beradinya. Ia kan anak kan kena bunuh, tapi kena buat macam mana, kena buang dan kena jual. Cuma itulah perjalanan. Kita ni cerita sedikit dahulu. Saya akan memberitahu kisah ni mengenai dengan betapa kita ni sebagai indung, ia tidak akan berputus asa untuk kan mencari anaknya Yusuf ini. Jadi cerita ini ada disebutkan dalam ayat suci Al-Quran dalam surah Yusuf, yaitu ayat 86. Jadi di sini kata Yaakob, Nabi Allah Yaakob, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Allah Yaakob berkata, sesungguhnya aku mengadukan kesusahanku. Ia mengadukan kesusahan dan kesedihanku hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Dan aku mengetahui dan pantaran wahyu daripada Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Itu kita ni ambil pertama lagi. Lepas satu katanya, begitunya, ya bani, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhih wa la tai'asu min rahillah innahu la ya'asu min rahillah illa alqaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita mengenai dengan Yusuf. Dan saudaranya Bunyamin. Dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa daripada rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Tadi kena sabut wa may yaqnatu, siapa yang berputus asa? Ya, melainkan orang yang sesat. Tapi ini wala ta'asu, mana janganlah kamu putus asa. Sama kalimatnya. Tapinya apa, melainkan orang yang putus asa ini adalah orang yang kafir. Kafir ini maknanya orang kufur. Jadi di sini saya rumuskan sedikit . Sekarang panjang cerita kita, cerita lain terpulang jadinya. Yang kan kita ni begitu di sini, setiap kesusahan, setiap permasalahan yang diajarkan oleh Nabi Allah Yaakob, kita ni mengadu pada Allah. Contohlah kejapau, kita adakan kalau orang yang kannya kita ni berjodoh walaupun bercintun Romeo dan Juliet bertahun-tahun, akhirnya kita ni ada disuruh dan digalakkan untuk sembang istikhara. Jadi bila sembang istikhara, bila kena tunjukkan ataupun ada lagi punya syarat-syaratnya, di malam ku terbayang memuanya terbayang macam mana usul muanya giginya macam mana, contoh. Sekali di dalam sana ada lagi ceritanya tu, dalam bayangan kita ni seolah-olah memilih si A. Mananya kalau hati kita ni kan, hati seseorang itu memang sudah ada mutaknya tu A. Tetapi ia sembahyang istikharah. Mana seolah-olah apa yang diharapkannya tu ia tersedia tu bah. Faham tak? Tapi kita ni meminta supaya Allah tu menunjukkan kita ni jalan. Jadi jalanan ni kadang-kadang ada orang boleh menerima, ada orang kadang-kadang

0: Tidak
1: menerima.
0: Dapat menerima.
1: Sebab kenapa? Baginya aku mau cemani, tiba-tiba jadi cemani. Jadi apa-apapun ketentuan Allah itu ya talurus wa makarum makarullah wallahu khairul makirin. Jadi kita ni merancang tapi
0: Allah
1: yang menentukan. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, macam orang yang bekerja. Betul. Pada zaman sekarang, berapa ramai graduan kalau kita ni baca arah media sosial, mengadu dan mengadu dan mengadu. Indah salah. Atu adalah hak masing-masing. Dan atulah kita ni punya, kita ni, kalau kita ni imbas balik, jangan ada yang saya terbaca kadang menyesal banyak. Menyesal aku belajar tinggi-tinggi.
0: Cuma ni jadinya.
1: Akhirnya sama je nak bekerja. Bekerja sana pun dia jangan. Benar, betul. Saya beritahu. Bukan bis kita seorang yang menghadapi, tapi ramai orang menghadapi. Kadang-kadang kita ni melihat manis di hadapan mata, kerana melihat kejayaan itu seolah-olah melumpuk kejayaannya. Tapi, ialah, kita ni mesti melihat dulu adakah kejayaannya atau dapatnya kerajaan itu dengan jalan yang lurus ataupun sebaliknya. Ingatkan balik saja, paling senang, paling mudah. Kalau saya melihat zaman sekarang ini, macam-macam boleh berlaku. Jadi, kalau jalan yang lurus, rezeki yang diterima sepanjang itu, alhamdulillah,
0: sepanjang
1: berkat. Tapi kalau jalan yang delurus, contoh, ada orang kadang-kadang, ialah, apa istilahnya tu,
0: orang dalam
1: tu,
0: contoh
1: memang dalam bangunan bang tu juta main bersurung-surung makan bersuruk-suruk paham di kita tu
0: peradian lah contohnya
1: peradian apakah bentuk-bentuknya lah maksudnya tu siapa-siapa pun terbuatan ni boleh tak terbuatan tu dia tak boleh walaupun tahu orang macam mana tapi jadi macam mana tak ya jadi kan dilihat aku nak terpakai sana ni tapi rupa-rupanya ada sedang orang yang terpakainya contoh jadi kalaulah tu apanya kita ni pembuatan tu jenis macam itu di jalan yang indah lurus walaupun pada dasarnya aku memohon juga kononnya contoh tapi bila memohon rupa-rupanya memang itu sudah kena target payah tu juga walaupun tanya kita ni dah terjawab kah apakah bentuknya akhirnya ya, cuma itu juga jadi jalan macam mana kita ni ingat balik satu saja tu nah gaji yang kita terima tiap bulan itu kalau jalan yang salah kita ni kan nanggung. Bukan yang menanggung apa tu. Indah berkat.
0: Indah berkat. Satu perkara.
1: Jadi bila sudah yang kan diterima gaji tu indah berkat sepanjang hayat kita ni, apaan kita ni bagi arah anak-anak. Itu yang kita ni mesti fikirkan.
0: Benar. Okay. Lurus. Lagi diubah.
1: Lepas satu, yang ketiganya, kalau kita ni lihat, bagi orang yang macam contoh, orang berumah tangga, kadang-kadang dalam kehidupan berumah tangga ni ada orang suka yang kan mau untuk apa namanya itu kan mengakan hubungan macam-macam cara usahanya tapi akhirnya apa jadi jadi di sini tah menunjukkan kepada kita ni ini tidak akan terus jalan macam itu melainkan kita ni ada tempat pegangan dalam kehidupan kita ni siapa pegangan kita ni tu Allah Ta'ala jadinya sebab itu dengan kita ni meyakini dengannya ada Allah Ta'ala pemberi rezeki kita ni memberi kita ni bermacam-macam nikmat memberi kita ni ketenangan membuka pintu hati kita ni membuka jalan kita ni insya Allah bila kita ni yakin kepada Allah Ta'ala pastinya Allah akan bagi kita ni jalan. Tapi itu tu, jalan itu ia akan terus-terus. Macam kita kan syurga kan, kan masuk syurga mesti ada kuncinya. Apa kuncinya sembahyang? Jadi maknanya di sini, dalam kita ni melalui, menjalani kehidupan-kehidupan ini, kita ni imbas kembali, reflect diri kita ni. Jadi adakah kita ni sebata-bata ni, adakah kita ni ini, apa namanya tu, ingat pada Allah Ta'ala selalu.
0: Betul.
1: Atau persoalan kita ni. Munsudahnya kita ni, bila sudah dibagi keraja, ataupun diberikan keraja, tapinya meeting ini dah berhenti. Contoh. Lepas satu lagi, ada yang berlaku, ni Lombatani Kejapau. Saya dah terbaca dalam satu media sosial arah thread. Ada orang meluahkan rasanya. Tapi saya yakin, ia indah salah. Itu haknya masing-masing untuk ia bersuara. Ya, begitunya, ya, guru-guru ini, tahu sudah mengajar cuma itu lepas satu katanya kalau dibuat program-programnya acara-acaranya karena minta lagi duit guru ni saya baca pun dalam sepanjang-panjang itu memang betul di dalam kita ni sepanjang-panjang jontoh jauh walaupun dia pegawai kaya ketua kaya apa kaya pasti ada komitmen bila ada komitmen itu kalau sekali dua mungkin insya Allah orang akan okey.

0: dia orang akan bercakap. Tapi kalau sudah dalam setahun itu program itu banyak-banyak, mm-hmm, lepas tu meminta lagi duit ada guru-guru, mm-hmm, saya yakin sebab kalau sebagai JKT ni ketua lah contoh, hmm, yang mengandalkan lah contoh, kalau tidak ada duit macam mana kita akan mengandalkan, hmm, acara itu?
1: Jalan-jalan.
0: Pasti kita akan menggunakan duit, hmm, sendiri. Hmm. Ha, ada orang cakap, eh ikhlaskan saja. Betul. Hmm, ini salah. Itu bagi orang yang keupayaan, alhamdulillah,
1: mampu.
0: Silakan.
1: Mampu.
0: Itu okey. Kalau yang akan bercakapnya macam ini, ia tak membayangkan, bayarkan. Hmm. Apa je payahnya? Tapi, hmm, orang lain itu kita tidak tahu kesusahan orang yang
1: komitmennya.
0: Mereka komitmennya. Betul. Jadi di sini kita ni melihat, eh tak sampai kadang-kadang ada orang berputus asa ni. Awak, bapa aku lagi macam ni, ngalah saja akunya. Bapa aku jadi macam ni. Kadang-kadang aku juga keluar duit aku cuma dia macam-macam timbul. Jadi dalam perkara macam ni kita ni melihat apa sebenarnya yang akan kita ni lihat bah. Dan apa matlamat dan motif dan ada kalimat dikatakannya tu, hmm, bagus ah ya. Kalau kan membuat program, ada sudah duit diperuntukannya aja, hmm, tu macam, hmm, tu. Ha, baguslah. Maksudnya, hmm, tu memang ada lah. Hmm. Awak. Tapi tak kadang-kadang persoalannya mana dia? Persoalannya. Atau itu yang baru saya terbaca. Hmm. Jadi bila orang terbaca ini maknanya concern itu ia akan boleh melibatkan kepada mental health. Bah.
1: Betul.
0: Tekanan kehidupan, tekanan ekonomi.
1: Apatah lagi dengan balasan komen dari orang itu.
0: Itu bermacam-macam.
1: Itu yang menambah lagi itu.
0: Yes. Sebabnya itu bukan apa tu kan.
1: Positif dan negatif.
0: Kalau kita ni melihat kepada negatif, negatif tu tak
1: jadinya.
0: Jadinya. Tapi kalau kita ni ambil kepada positif, contoh yang positif kita ni beritahu, yang apa putus asa ni bah.
1: Betul.
0: Kalau kan putus asa awak suruh mati.
1: Betul.
0: Betul. Bunuh diri, mm-hmm, contohlah, mm-hmm, ha, daripada aku macam mana, daripada macam mana, mm-hmm, tapi luas bumi ni bah, mm-hmm, Allah Ta'ala ni pasti ada jalan.
1: Betul.
0: Dan Allah ni akan menguji iza habba qauman ibtalahum, mm-hmm, apabila Allah mencintai satu kaum itu Allah akan uji, mm-hmm, jadi ujian kita ni itu kita ni lihat bah, benar indah sama dengan ujian kita ni contoh.
1: Betul.
0: Nampak seindah di hadapan mata tapi di hati menderita. Kadang-kadang kita ni lihat seindah saja pakaiannya itu seolah-olah menunjukkan satu kekayaan tapi belum tahu rupanya angan-angan. Jadi
1: benar.
0: Di sini menunjukkan arah kita ni kalaulah kita ni berterusan untuk memikirkan ke tahap sesuatu yang kita ni rasa apa yang penting dan penting dan sebagainya, itu tak menyebabkan kita ni kadang-kadang tertekan.
1: Betul.
0: Contohlah kita ni ada orang makanan, jadi kan makan itu ada orang melihat rasanya macam ada kelas nasi sama telur apa juga, ataupun nasi katoknya ada ayat nasi sama sambal dua apa juga, contoh orang melihat daripada sana macam seolah-olah anda dano, tapi orang dah tahu berapa struggle-nya orang kan mencari untukkan sesuap nasi. Tapi dia tahu keyakinan itu menyebabkan Allah bagi jalan. Lepas satu lagi, kalaulah ida kena arah kita ni, contoh harapan kita di menggunung, tapi Allah kurniakan kita ni anak. Satu hari nanti anak itu akan mendapat sesuatu yang kita impikan. Yang penting jangan putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Lepas satu, jangan kita ni ya tetap berputus asa. Ada orang kadang-kadang ia berputus asa benar. Semua orang melalui, cuba tanya. Dan saya bila saya membaca, berapa ramai orang yang berjaya dalam kehidupan, mereka bermula daripada kegagalan. Jadi maknanya di sini, bila kegagalan itu berlaku, itu bukan menandakan penghujung kehidupan. Tapi itulah permulaan jalan. Jadi bila kita ni banyak-banyak, insyaAllah usaha kita ni, yang penting contoh, kan kita ni kena beritahu, faiza azam tafattawakal Allah. Kalau kita ni berusaha, maka kita ni bertawakallah kepada Allah. Jadi ketawakalan kita ni tu kadang-kadang ada orang dadah menghadapi dan memahami mengenai isu tawakal. Sebab tu dalam kalimat atunya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, siapa yang bertawakal kepada Allah. Memadailah hanya kepada Allah saya tawakal. Jadi apa-apa pun kejapau secara kesimpulan. Bukan peluang menutup tah. Ini sebagai mukadimah kita ni. Kan membagi tahu bahawa dalam kehidupan kita ni semua orang akan diuji sehingga kita ni berputus asa. Sampai kita ni kadang-kadang di tahap sesuatu yang di luar daripada pikiran kita ni.
1: Betul.
0: Namun kita ni lihat dulu. Apa penyebab ya kita ni berputus asa tu? Adakah satu atau ke apa ni keperluan kita ni, keinginan kita ni, ataupun untuk kesenangan kita ni. Kalau kita ni anggap barang-barang macam ini, contohlah ada nasi, ada telur, adakah kita ni stres kalau atau nada ayam kah, nada lauk kah, nada daging kah macam tu. Kalau kita ni rasa macam tu, kita ni akan rasa Allah, bah, bet ngalih aku sudah ni
1: malas tu.

0: Malas tu kan sudah dah apa yang anu makan tu contoh lah. Jadi kita ni tu rasa seolah-olah ya Allah, kita ni terlupa Allah bagi kita ni rezeki sudah tu.
1: Rezeki sudah.
0: Rezeki sudah tu. Tapi indah sama seperti orang lain.
1: Betul.
0: Ganya nilainya tu kadang-kadang kita ni melihat macam contoh wang ringgit seringgit sama saja sebenarnya. Tapi yang membezakan tu apa? Hasilnya.
1: Hasilnya.
0: Di mana dapat? Adakah rezeki yang halal ataupun rezeki yang haram? Itulah kadang-kadang indah itu di hadapan mata belum tentu sesuatu yang menenangkan hati kita ni. Wallahu
1: betul,
0: alam.
1: Cantik Ustaz. Ya, jadi memang sesuatu yang apapun terjadi dalam kehidupan tani, kalau kita ni bersyukur, apa yang ada tu akan indah.
0: Betul.
1: Walaupun orang kata ni Ustaz makan nasi sama telurnya, tapi bagi Ustaz sesuatu yang nyaman di sana.
0: Ya.
1: Jadi bagaimana kalau kita ni apa yang orang tani bersyukur nyaman sudah jadinya lah. Kalau tani tidak bersyukur, memang kita rasa putus asa. Hari-hari makan telur, hari-hari makan telur.
0: Kaya.
1: Contoh.
0: Dalam kalimat kita tu pernah saya baca ni adalah dalam satu media sosial itu juga. Nya awalnya senangnya cakap syukur adanya. Awak alim tu tahu merasai cuma nak keadaanku ni.
1: Betul.
0: Tapi ingatkan balik, kita ni lahir sama daripada rahim seorang ibu, daripada orang yang tiada apa-apa.
1: Betul.
0: Tapi yang mengadakan tu apa tu siapa? Itu persoalannya tu. Siapa yang membesarkan kita ni? Siapa yang mengizinkan untuk kita ni sampai kita ni berjaya? Siapa? Tapi tak kadang-kadang kita ni lihat apa yang zahir, tapi secara batinnya yang menyembuhkan, memberikan siapa? Allah. Itu atu yang kita ni kadang-kadang terlepas pandang sebab bagi kita ni ini nampak Allah Taala ni ba. Awak. Macam contohlah kajap pa awak. Orang yang belajar dari damit sampai ke basar, lepas satu sampai ia berjaya, tapi dia ingat ba yang membasar, yang membagikan dia cuma tu indung kan. Indong yang membelanjakan ia, dia mengantar lupa. Tapi sudah akhirnya sudah berjaya dapat syahadah, apa tu yang sijil. Beritahunya tu juga, aku berjaya ini pasal usahaku.
1: Dengan bangganya, aku
0: dengan
1: dah tidur
0: bangganya,
1: malam.
0: Aku dah tidur malam, aku belajar macam mana. Bapa mama nak tahu apa-apa. Subhanallah. Kadang-kadang bila mendengar macam mana dan membaca, sedih saya.
1: Hancur hati.
0: Sebab ingatkan balik, kita ni lahir daripada rahim dan ada pakaian. Siapa yang membagi kita di pakaian mula-mula? Dan siapa yang mazankan kita ni? Siapa yang mengajarkan kita ni?
1: Dan lupa doa di balik tadi, Tani dah tahu. Bapanya berdoa siang malam.
0: Betul.
1: Tani dah ada nampak tu Ustaz.
0: 9 bulan apa 9 hari ataupun 10 hari indung mengandung. Berapa betapa sakitnya ke ditanggung
1: membawa.
0: Sampai kadang-kadang indungan ni dia termakan, termuntah, tak apa.
1: Tidur
0: nyaman. Ke sana kemari. Jadi bila sudah lahir ambung. Itu tu. Maknanya sama kita ni juga. Kita ni dah bersyukur nikmat yang Allah bagi.
1: Betul.
0: Bila kita ni menyadari nikmat yang Allah bagi ni besar. Dan ada jalannya. InsyaAllah Allah akan bagi.
1: Dan satu lagi Ustaz, saya pun sendiri, ini motivasi sendiri ya. Kadang-kadang kalau tani rasa sakit, contoh sakit kaki ya. Kadang-kadang rasa putus asa.
0: Betul.
1: Kenapa tak umurku cuma ni aku sakit kaki? Kawanku sama je umurnya cuma ni, dia jawab apa? Contoh. Sekali tiba-tiba tani jumpa dengan konten yang lain, lama dah berjumpa. Bukan lagi sakit kaki, berdiri pun dia mampu.
0: Masya Allah.
1: Cuba Ustaz bayangkan. Saya sudah sakit, ia lagi teruk sakitnya. Jadi saya terbayang rahmat.
0: Betul.
1: Syukur, kenapa saya mesti berputus asa?
0: Sebab itu kajah pau. Kita ni belajar bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri kena lahirkan dalam keadaan yang yatim, macam contoh dari berharta lah contoh. Tapi kenapa Nabi suka lebih duduk bersama dengan orang-orang yang sederhana ni, orang fakir kah, orang miskin kah, orang mentua ilmu kah? Kenapa? Untuk supaya hati itu indah sampai ke tahap kesombongan.
1: Iya, dapat merasa.
0: Merasakan, Mbak. Kita ini merasakan cana kan hidup orang susah ini kan. Kalau kita ini tidak pernah makan sesuatu yang kita ini bercampur semuanya, apa nama itu? Minyak minyak lok goreng ataupun udang goreng ditumpahi nasi, dicampur-campur. Dapat pas itu dimakan. Kalau itu belum kita ni merasai, belum tu merasa susah tu.
1: Benar.
0: Tapi kalau orangnya akunya bahap, aku merasai cuma tu. Benar, jangan.
1: Kami lagi damitnya.
0: Senang macam tu. Betul. Itu masing-masing. Sebab itu yang kerja pau tadi. Ada orang yang umur sama tapi boleh bergerak. Ada orang sakit kaki, ada orang ini macam mana.
1: Rupanya ada lagi teruk.
0: Atu tak melihat kita ni, jangan pandang di atas.
1: Mana?
0: Boleh kita ni pandang di atas, melihat kepada macam mana yang boleh mengekalkan kesehatan.
1: Betul.

0: Satu, tapi kita suka melihat duduk ke bawah. Sebab betul. Kita ni melihat duduk ke bawah ni, melihat, aku sakit, ada yang lebih sakit.
1: Ah, gitu dok.
0: Jadi untuk motivasi kita ni, dia lagi susah, aku ni walau aku ni susah, ada lagi orang lebih susah. Itu kenapa Allah ingin menunjukkan.
1: Betul.
0: Maknanya Allah boleh membuat apa saja. Iza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Bila Allah akan bagi. Sebab tu contoh kita ni, alhamdulillah, di negara kita ni, syukur alhamdulillah Allah Ta'ala, walaupun negara yang damitnya kita ni, tapi kita ni bersyukur Allah Ta'ala memberi kita ni ketenangan. Tapi membayangkan kita dilihat negara luar, kadang-kadang na'udzubillahi min zalik, kita ni pun ijab je takut. Ada berlakunya bencana alam, adanya banjir, adanya macam mana. Cuba bayangkan kalau berlaku arah kita, na'udzubillah, apa akan berlaku? Pasti kita ni kan baru akan menyadari, ya Allah, kenapa ya Allah, pasti kita kan tu. Tapi Allah menunjukkan arah kita ni, kita ni dalam keadaan yang tenang pada masa ini, jangan rasa bangga. Jadi lihat kepada orang susah di sana tu, bantu. Dia sama tu juga, daripada kalau kita ni membantu orang luar, baik kita ni bantu orang kita ni.
1: Betul.
0: Orang kita ni sebenarnya bukannya indah, saya yakin indah dah malas, indah pun malas sebenarnya, tapi itu nah, kerana oleh keadaan. Disebabkan oleh keadaan. Contohlah kajah pawah, agak kita berniaga kajah. Cuma tu bahasa kita ni wah. Daripada kita duduk-duduk penuh-penuh, baik kita berniaga. Persoalannya, pandai kita berniaga. Satu, keduanya ada modal kita akan berniaga. Ketiganya, macam mana kita akan mengembangkan perniagaan kita.
1: Betul.
0: Lepas tu apa yang kita buat?
1: Jadi, apa dibuat?
0: Benda ini sebenarnya,
1: apa dijual?
0: Ya kan, kita diterapkan dalam Islam sendiri pun, indah ada duit nak menjadi bah. Kan pergerakan Islam, kalau kita dibaca sejarah-sejarah, berapa ramai sahabat yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Sebab itu tak ada sahabat-sahabat yang menjadi anak orang kaya-kaya masuk Islam. Lepas satu masuk Islam, menginfakkan harta itu. Jadi di sini memberitahu arah kita ni, kalau kita ni susah, kalau kita ni menghadapi ujian, kalau kita ni cana, balik kepada pangkal jalan. Satu, keduanya kita ni imbas balik, reflect balik, kita ni muhasabah balik, apa yang berlaku arah diriku ni. Mungkin aku ni lalai pada Allah Ta'ala ni, mungkin aku ni cuman ni, Allah bagi aku sehat tapi aku nandaku semayang. Allah bagi aku sehat tapi Allah seolah-olah aku ni sombong.
1: Tapi curhat dia ke media sosial,
0: curhat ke media sosial,
1: jadi tempatnya salah.
0: Memang sebab tu. Tapi kan apa ni, kita ni kan memberitahu arah masyarakat. Kalau kita ni ada masalah dalaman kita ni, apapun kita ni, yang tahu tu kita ni sama Allah Ta'ala.
1: Betul.
0: Jadi kita ni curhat ke sana Allah Ta'ala.
1: Betul.
0: Kalau kita ni bercurhat ke arah media sosial, bukan curhat minta pandangan, itu pelang salah. Kalau bagi saya, ada orang memberikan pendapat, ada isu macam ini, boleh, tapi jangan mengaibkan. Satu, jangan mengaibkan dan jangan menghancurkan. Sebabnya apa? Bila orang melihat, dia akan apa tu nah? Itu na'udzubillahi min zalik. Ia akan ambil keputusan untuk berputus asa dan akan mati dan membunuh diri.
1: Boleh menyebabkan, menambahkan lagi kusut yang
0: betul
1: ada. Baik Ustaz, ada yang mengirim di sini Ustaz?
0: Ya,
1: okay. Katanya, salam Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya hendak berkongsi pelanggannya ini. Sebelum ini, keluarga saya diuji dengan masalah. Anak kami mengalami kesakitan. Kami suami isteri hampir putus asa. Tapi hati saya tersentuh dengan dugaan yang diberikan. Hati terus terbuka untuk salat 5 waktu. Sebelum ini saya memang salat, tapi nya indah sampai 5 waktunya. Maksudnya rompang lah tu. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Jadi dengan salat dikuatkannya hatinya, terus saya salat 5 waktu, dah demis. Dengan salat dan sentiasa mengingati Allah dan berdoa kepada Allah, masalah dan kesedihan saya hilang. Alhamdulillah.
0: Betul.
1: Itulah di mana tempat tani.
0: Betul. Ya, sebab itu dah. Terima kasih kepada yang berkongsi. Maknanya memang itu betul. Kalau kita ni luruskan kita di penyaluan kita ni, menjaga kita ni, Allah Ta'ala menyuruh sembahyang as-salatu fi waqtiha. Sembahyang pada waktunya. Kalau kita ni menjaga, Allah akan jaga kita ni.
1: Betul.
0: Lepas satu, kalaulah kita ni meyakini, ya Allah, kurniakanlah aku rezeki-rezeki yang aneh ni. Tapi bukan hanya sekadar berdoa, kalau anda berusaha, anda akan datang.
1: Betul.
0: Jadi kita ni mesti ada usaha. Baik.
1: Macam
0: contoh, kita ni sembahyang. Pergerakan kita tu. Pergerakan. Bukan bermakna kita ni hanya sekadar berdoa, ya Allah, minta aku rezeki penduk-penduk kita ni. Menjaga di masjid lah, contohlah. Bahapa kita, anda dah kumulkan berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala untukkan rezeki. Macam Sina Umar kan, melihatnya ada orang dalam itu, berdoa, bersembah yang pagi-pagi. Ini saya nombor, bapa kamu ni, aku anunya berdoa, minta Allah Ta'ala supaya Allah turunkan rezeki.

0: Rezekinya si Nomor bukan cemain di caranya. Maknanya agak mau keluar usaha. Jadi maknanya di sana menunjukkan arah kita ini mesti ada usaha.
1: Mesti ada usaha.
0: Jadi apa-apapun kecapau, dalam kita ini mengatasi masalah-masalah apa yang kita ini berputus asa ini, kita ini lihat balik, reflect balik macam mana keadaan orang yang sebelum dan selepas kita ini. Ingatkan mereka, satu. Keduanya, kita ini muhasabah balik. Macam mana kita ini menjaga, saya katakan lagi sekali ya, macam mana kita ini menjaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kedua. Ketiganya, berapa banyak kita ini mensyukuri apa yang Allah bagi.
1: Nikmat.
0: Contoh, nikmat yang kita ini, contoh ada rezeki Allah bagi. Jadi bil dengan ada rezeki ini, berapa banyak kita menginfakkan harta kita ke jalan Allah.
1: Betul.
0: Contoh, kita disedekahkan, jangan terbanyak. Kalau ada kanak-kanak, dibagi berapa sen kah? Apakah? Jangan terdimalukan walaupun duit pacah. Dan masalah tu yang penting keikhlasan kita ni. Dan kita ini minta doa.
1: Sebab tu nyorang jangan menunggu kaya baru bersedekah.
0: Betul.
1: Bilangan kaya tu.
0: Sebab tu kan kita tekanan ke japa. Balik kita bercakapkan dalam firman Allah mengatakan kan, yang katanya kalaulah anunya hampir ada orang ini hampir-hampirkan mati, ia akan minta limut sedikit bah. Apa akan dibuat? Dia akan sembahyang, dia akan berpuasa, dia aku akan bersedekah. Itu tuh ceritanya tuh. Jadi bila kita imbas balik, ya Allah, benar aku ni hampir berputus asa ya Allah, dengan aku punya ni usaha sudah macam-macam. Aku dah sampai-sampainya berjaya, dia cukup berjaya, ku buat macam mana ku, jadi maknanya apa tu, Allah suruh kita ni berpindah dan ada sesuatu yang lebih baik. Sebab tu katanya ujian yang datang arah kita ni, ia bukannya menghancurkan, tapi Allah ingin menunjukkan dan sesuatu yang Allah berikan yang terbaik, yang mungkin di luar daripada pemikiran kita ni.
1: Betul.
0: Jadi apa-apapun, setiap permasalahan pasti ada jalan penyelesaian. Jadi setiap penyakit pasti ada ubatnya. Melainkan mati. Mati mana ada ubatnya. Kan mati kan makan tu ubatan ni. Hidup balik, ramai orang balik.
1: Memang dah ada tu.
0: Memang dah ada tu. Dapat satu lagi, di sampingnya tu, ingatkan balik lah. Kita ni, apapun kan kita ni streskan. Contoh, dah cukup keritaku ni. Contoh, dah cukup macam mana ni. Benar, semua orang menghadapi macam itu. Tapi kita ni cari jalan. Okey, jalan itu terpulang pada kita untuk mengatasi. Namun, hujung pangkalnya, mati kita ni nanti, nah kita ni bawa ni. Dah kan dibawa ni. Yang kan kita ni usahakan mati-mati. Kadang-kadang saya terbayang satu satu anu kejapawan melihat kita ni ada real ataupun ada story. Kadang-kadang yang membuatkan saya tersentuh cuma ni. Ya, macamnya kita ni bangun buat benda yang sama lah. Macam contoh, orang yang bangun ke sekolah pagi patang, balik ke rumah tidur, esok pagi patang, lepas tu habis sekolah habis, lepas tu masuk uni habis uni, habis tu kerja pagi patang kerja balik, pagi katang patang kerja balik, sampai umur ni habis pincin. Lepas tu apa tentunya itu persoalannya tu, apa tadi gini ya, ujung-ujungnya yang akan dibawa, tidak akan dibawa apa-apa. Awah, maksudnya tu usaha yang kan kita ni buat segala-galanya ini, minda salah untuk kepentingan dunia, yes, maknanya kita ni kan beli kereta betul, kita ni ada rumah betul, semua tu ada, tapi ada imbang-imbanginya. Jangan sampai kita ni seolah-olah memaksa untuk mendapatkan sesuatu yang bagi kita ni mengikut ke kemahuan diri sendiri.
1: Betul.
0: Tapi memadailah dengan kadar yang Allah telah tetapkan. Jadi sebab tu penghujung-hujung kita ni itu kan, bawa kereta dia jual, bawa rumah dia jual, baju yang hebat dia jual, kasut yang hebat dia jual, jam yang hebat dia jual. Akhirnya apa? Kain kapan? Awah, itu hujungnya tu bah. Maknanya yang kan kita ni buat rutin setiap hari itu, kadang-kadang kita terlupa bah. Sampai sembahyang kita ni lupa,
1: tinggal
0: baca Quran pun kita ni lupa, berdoa kita ni lupa, menginfak pun kita ni lupa, bersedekah pun kita ni lupa. Semuanya ni kita ni lupa. Sebab kenapa? Kesibukan.
1: Kesibukan dunia.
0: Sebab tu dengan kesibukan dunia, kalau kita ni merebut dunia, dunia kan narik. Tapi kalau kita ni merebut akhirat, dunia akan datang sama sekali. Itulah wallahu
1: cantik alam. Ustaz. Itulah dalam lumrah kehidupan kita. Jadi jangan sekali-kali berputus asa dalam kehidupan. Banyakkan beristighfar, banyakkan bersyukur, pasti ada jalan keluar.
0: InsyaAllah.
1: Ya Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak akan membiarkan setiap hambanya menderita, dan juga tidak akan berikan kita ujian seberat mana selagi kita dapat memikul ujian tadi.
0: Betul. Ini doanya tu yang bahasa kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Atau Allah akan membani sesuatu itu dengan yang apa yang ia mampu,
1: di luar kemampuan kita.
0: Pasal tu kan kita ni apa, Allahumma sallallahu alaihi wasallam Muhammad, rabbana la tu'akhir

0: hamazna. Itu doa kita ni. Wala tuhammilna ma la taqat lana bih. Itu dah. Kalau kita dibaca ayat tadi, yang beritahu kita tadi, Allah begitu sudah awal-awal lah. Allah akan kita membatasi daripada keupayaan kita tadi. Allah tahu kita punya limit-limit. Betul. Jadi kalau sudah kena uji cuman ni, itu sudah singan kita ni.
1: Dia tahu, lebih InsyaAllah. Tahu. Itu dia. Alhamdulillah dengan penerangan daripada yang mulai Ustaz tadi, memang cukup jelas untuk kita ni, orang kata ni, membuka minda, membuka hati kita. Jangan sekali-kali berputus asa dengan rahmat daripada Allah. Pasti ada jalan keluar. Betul. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama lagi Ustaz.
0: InsyaAllah.
1: Dengan tajuk yang lain pula. Semula salam manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mata adalah salah satu organ penting yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Melalui mata, kita diberi kemampuan untuk melihat semua yang ada dalam kehidupan, baik atau buruk. Mata berperanan penting dalam mengembangkan potensi diri, juga sebagai perlindungan diri. Oleh itu, jangan sampai mengabaikan gangguan penglihatan atau gangguan kesehatan mata sekecil apapun masalahnya. Periksa mata secara rutin ke fasiliti perkhidmatan kesehatan yang berdekatan, kerana mencegah lebih baik daripada merawat. Hubungi talian

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5,

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan Sultan Auda.
2: Pertandingan Akhir Bintang Harmony 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmony FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan Dayat Ahim.
3: Salam
2: penampilan khas juara Bintang Harmony 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmony2026, TikTok Harmony 941FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awangku Nas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfan Niza, Amin Azhar. Bintang Harmony 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmony 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniku dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.
4: Ya udah, nampaknya cukup sekian pertemuan ada bersama saya untuk hari ini saja. Fauzan undur diri. Dan saya tinggalkan Auda dengan beberapa buah lagu dalam ruangan lagu-lagu antarabangsa sehingga ke pukul 3 petang. Ya, selamat berhari Jumaat esok. Isikan waktu yang berharga bersama dengan keluarga tersayang. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga tali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Sarbini. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsadin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah bagi jawatan setiausaha sulit dan lain rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang pada masa ini disandang oleh Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Hamidon bin Haji Ibrahim adalah merupakan jawatan yang bertaraf timbalan menteri mulai hari Rabu 3 hari bulan Jamadil Awal 1448 bersamaan 14 hari bulan Oktober 2026. Meneroka peluang dalam dunia yang sentiasa berubah tidak boleh dicapai secara sendirian. Sebaliknya, ia memerlukan pendekatan seluruh negara dengan disokong oleh kerjasama erat pihak kerajaan, sektor swasta, institusi kewangan dan rakan kongsi antarabangsa. Perkara itu dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri pada Persidangan Momentum Baiduri 2026. Acara berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong. Persidangan menghimpunkan lebih 200 penggubal dasar, ketua perniagaan serta pakar industri dan pelaburan. Ia meneroka cara perniagaan dan para pelabur dapat mengharungi kepesatan teknologi, keadaan ekonomi yang sentiasa berkembang, iklim perdagangan yang berubah serta corak pertumbuhan baharu di samping mengenal pasti peluang yang muncul daripada perkembangan tersebut. Sukan hari ini tidak lagi terhad pada aktiviti di padang atau gelanggang. Di seluruh dunia, sukan telah berkembang menjadi satu ekosistem yang dipacu oleh inovasi, teknologi, penjenamaan, kandungan media dan perkongsian komersial. Tatkala kesedaran tentang harta intelek IP di negara ini terus meningkat, ramai yang masih mengaitkan IP dengan hanya ciptaan atau produk perniagaan. Hakikatnya IP sudah digunapakai dalam sektor sukan. Peguam negara berucap demikian semasa acara sambutan Hari Harta Intelek Sedunia pagi tadi. Acara berlangsung di bangunan undang-undang dan mahkamah pejabat peguam negara. Yang Berhormat Datin Sri Paduka dan Haja Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib yang juga pendaftar tanda perniagaan paten dari kebentuk pendustrian berkata, ketika negara terus berusaha mengembangkan ekosistem sukan, semua atlet, jurulatih, pelajar, penyelidik dan pengusaha harus berfikir secara kreatif tentang cara menangani cabaran setempat dan menghasilkan nilai bagi komuniti yang lebih luas. Ini kerana kesedaran dan kefahaman tentang harta intelek akan membantu memastikan inovasi, jenama dan hasil kreatif tempatan diiktiraf, terlindung dan mampu menjana nilai. Dianjurkan oleh Pejabat Harta Intelek Brunei, Pejabat Peguam Negara, acara bertujuan meningkatkan kesedaran akan kepentingan harta intelek dalam menggalakkan inovasi, kreativiti dan peluang komersial terutama dalam industri sukan negara. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam malam tadi menganjurkan Malam Kebudayaan Merdeka Malaysia 2026. Acara yang diadakan bagi memperingati Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 dan Hari Malaysia 2026 bertujuan mempromosikan warisan seni dan budaya negara itu kepada masyarakat di negara ini. Hadir Tuan Terutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Majlis diserikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan dari Kelantan dan negara Brunei Darussalam. Penganjurannya mencerminkan komitmen berterusan Suruhanjaya Tinggi Malaysia dalam perkukuh hubungan persahabatan antara Malaysia dan negara Brunei Darussalam khususnya melalui pendekatan seni dan budaya. Usaha sumpama itu juga dihasrat dapat terus menyemarakkan semangat patriotisme di samping memperkukuh nilai persahabatan dan kerjasama yang sekian lama terjalin antara kedua-dua buah negara. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE

0: Gitadi mengadakan Pesta Konvo 2026 di sebuah pusat beli belah di Berakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Musa bin Haji Adinin, pengarah urusan kumpulan syarikat-syarikat Adinin selaku ahli lembaga pengelola IBTE. Pesta Konvo menampilkan pameran kerjaya yang memberi peluang kepada graduan untuk meneroka langkah seterusnya selepas tamat pengajian. Ia mengumpulkan syarikat dari pelbagai industri dan industri pendidik dan institusi pendidikan tinggi untuk berhubung terus dengan pelajar dan graduan IBTE. Pesta Convocation 2026 juga diisikan dengan pengagihan jubah tamat pengajian dan jemputan. Melalui gabungan pameran kerjaya, peluang melanjutkan pelajaran serta pengagihan jubah, ia bertujuan untuk menyokong para pelajar yang bakal menamatkan pengajian beralih dari pendidikan teknikal dan vokasional ke pekerjaan, keusahawanan, pendidikan lanjutan dan laluan lain. Galeri Jubli Emas Hubungan Pertahanan Negara Brunei Darussalam dari Republik Singapura memperlihatkan hubungan erat antara kepimpinan dan institusi pertahanan kedua-dua negara. Ia sekaligus mencerminkan kesinambungan kerjasama yang terus berkembang dan diperkukuh merentasi generasi. Galeri tersebut dibuka secara rasmi kemarin di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Ia dibuka kepada orang ramai bermula hari ini hingga 25 Oktober. Jadual lawatan boleh dirujuk melalui akaun Instagram rasmi Kementerian Pertahanan @MindDev Brunei. Jabatan Kerja Raya memaklumkan beberapa penutupan jalan sementara bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan dijalankan. Sebahagian daripada Jalan Raja Isteri Pangeran Anak Saleha ditutup sementara hari ini dari pukul 2 hingga 4 petang. Penutupan disebabkan kerja-kerja konkrit ruang perhentian bas di jalan berkenaan berdekatan Hotel Badia Hala Tumasik. Sementara itu, sebahagian jalan di beberapa persimpangan lampu isyarat di Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin, Simpang 11 Tamu Selera, Jalan Jerudong, Jalan Pulau Kubu, Jalan Gadong dan Lebuh Raya Sultan Hassan Bolkiah ditutup sementara bermula hari ini hingga 22 Oktober. Penutupan bermula pada pukul 10 malam hingga 4 pagi. Ia disebabkan kerja-kerja pemotongan dan pemasangan loop sensor baharu. Manakala esok, sebahagian jalan utama Berakas Hala Berakas Kem akan ditutup sementara. Penutupan bermula 10 malam sehingga 5 pagi bagi kerja-kerja penyelenggaraan di jejambat berkenaan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Beralih ke berita antarabangsa. Pihak berkuasa Romania mengesahkan sebuah kapal komersial yang berlabuh di perairan wilayah negara itu terbakar. Kesemua anak kapal berjaya diselamatkan. Menteri Pertahanan Romania Radu Miruta menyatakan punca kebakaran masih belum dapat dipastikan sama ada akibat serangan drone, sementara siasatan lanjut sedang dijalankan. Pihak berkuasa maritim mengesahkan kapal kontena berdaftar di Singapura GFS Pride dilaporkan tenggelam berhampiran saat Hormuz selepas diserang. Kesemua 21 anak kapal tersebut dilaporkan selamat dan berjaya dipindahkan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyambut baik pembebasan seorang kakitangan pejabat utusan khas untuk Yaman yang ditahan oleh kumpulan Houthi sejak 2024. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq berkata Sami Al-Khalabi kini telah pulang ke rumah keluarganya. Kongres Tenaga Majlis Minyak Dunia WPC ke-25 yang berlangsung di Riyadh terganggu disebabkan serangan di lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid. Serangan memaksa syarikat-syarikat gergasi tenaga antarabangsa membatalkan penghantaran perwakilan pada kongres tersebut. Di Brazil, hujan lebat Sao Paulo menyebabkan banjir kilat dan situasi cemas apabila kenderaan terkandas di dalam terowong lembah Anhangabau. Air naik mendadak dalam tempoh singkat memaksa pemandu dan penumpang keluar menyelamatkan diri. Media Kerajaan Korea Utara melaporkan negara tersebut menguji dua jenis peluru berpandu pelayaran strategi yang dilancarkan dari kapal selam bagi mengesahkan keupayaan misi tentera laut mencegah perang. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Aisyah Jailani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana pada pukul 5.30 minit petang nanti.

0: Audah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Ya, Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, station keluarga dan Sukanada. Terima kasih pada Anda masih lagi bersama kami di Harmony FM. Hari ini hari Kamis, 4 Jumadil Awal 1448 Hijrah, 15 Oktober 2026.

Oke, lalu sudah lagu terbaru Siti Zuhara, Kesetiaan. Apa kabar untuk negara semuanya? Harapan saya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Orang yang memandu hati-hati kemanapun destinasi. Yang bertugas petang ini, selamat menjalankan tugas tugasan hariannya. Apapun lakukan tugasan Auda sesempurna mungkin.

Oke, berlalu sudah. Black Rose, cinta abadi. Harmony FM terus mengiringi apapun yang habis kita lakukan, apapun yang habis kita lalui. Pada status terkini kualiti udara pada Kamis, setakat jam 2 petang, 74 bagi Brunei Muara, Blight 74, Tempurung 69, Tutung 80, semuanya dalam tahap

0: bicarakan.
1: Oke, berlalu sudah. Slam. Tak mungkin berpaling. Lagu ini popular sekitar tahun 1995. Apapun, kita mengharapkan semoga ada pendengar semua terhibur mendengarkan lagu-lagu maupun rancangan yang kami sediakan sepanjang hari Kamis ini.

0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan, Dayat Ahim.
1: Salam berderajat datang mendatang.
0: Penampilan khas juara Bintang Harmoni 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfaniza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.

sebelum kita pergumulan eksis, bahasnya pohon cemara. Ada status terkini kualiti udara untuk hari ini, hari Kamis ya, 15 Oktober 2026, setakat jam 4 petang. Brunei Muara 77, Blight 75, Temburung 73, daerah Tutung 77 ya. Kesemua daerah berada dalam tahap sederhana ya. Terima kasih kepada orang masih lagi bersama kami. Harmoni FM pastinya mengiringi perjalanan habis kita.

0: pihak kerajaan juga kekal dalam komitmennya untuk mewujudkan ekosistem yang mesra perniagaan dan kondusif. Ia termasuk mengukuhkan rangka kerja peraturan dan undang-undang, memudah cara pelaburan berkualiti, memperkasa usahawan dan memastikan pertumbuhan ekonomi terus mampan dan inklusif. Perkara itu dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sejah Dr. Awang Hajarul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri pada Sidang Kemuncak Momentum Baiduri 2026. Acara berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong. Persidangan menghimpunkan lebih 200 penggubal dasar, ketua perniagaan serta pakar industri dan pelaburan. Ia meneroka cara perniagaan dan para pelabur dapat mengharungi kepesatan teknologi, keadaan ekonomi yang sentiasa berkembang, iklim perdagangan yang berubah serta corak pertumbuhan baharu, di samping mengenal pasti peluang yang muncul daripada perkembangan tersebut. Kepantasan transformasi digital, automasi dan kecerdasan buatan AI terus membentuk industri dan membuka peluang kerjaya di semua sektor ekonomi utama. Melihat kepada peluang pekerjaan selain sektor kerajaan, golongan muda dan pencari kerja digalakkan untuk mula bersedia sekarang. Peluang tersebut juga wujud dalam sektor swasta menerusi pekerjaan bebas atau membina perniagaan sendiri. Perkara itu antara yang ditekankan oleh Datin Sri Paduka dan Hajah Tutiati binti Hajah Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa sesi dialog yang diadakan sempena Jelajah Kerjaya 2026. Acara diadakan petang tadi di Dewan Bidex Jerudong. Dialog turut menegaskan agar para pencari kerja memiliki keupayaan untuk menyesuaikan diri dan bijak menyelesaikan masalah ke arah meneroka peluang pekerjaan di sektor swasta dan perniagaan. Sukan hari ini tidak lagi terhad pada aktiviti di padang atau gelanggang. Di seluruh dunia, sukan telah berkembang menjadi satu ekosistem yang dipacu oleh inovasi, teknologi, penjenamaan, kandungan media dan perkongsian komersial. Tak kala kesedaran tentang harta intelek IP, di negara ini terus meningkat, ramai yang masih mengaitkan IP dengan hanya ciptaan atau produk perniagaan. Hakikatnya IP sudah digunapakai dalam sektor sukan. Peguam Negara berucap demikian semasa acara sambutan Hari Harta Intelek Sedunia pagi tadi. Acara berlangsung di bangunan Undang-Undang dan Mahkamah Pejabat Peguam Negara. Yang Berhormat Datin Sri Paduka dan Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, yang juga pendaftar tanda perniagaan, paten dan reka bentuk perindustrian berkata, ketika negara terus berusaha mengembangkan ekosistem sukan, semua atlet, jurulatih, pelajar, penyelidik dan pengusaha harus berfikir secara kreatif tentang cara menangani cabaran setempat dan menghasilkan nilai bagi komuniti yang lebih luas. Ini kerana kesedaran dan kefahaman tentang harta intelek akan membantu memastikan inovasi, jenama dan hasil kreatif tempatan diiktiraf, terlindung dan mampu menjana nilai. Dianjurkan oleh Pejabat Harta Intelek Brunei, Pejabat Peguam Negara, acara bertujuan meningkatkan kesedaran akan kepentingan harta intelek dalam menggalakkan inovasi, kreativiti dan peluang komersial terutama dalam industri sukan negara. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Ingin mencuba bakat sebagai penyiar berita, penyampai rampai pagi atau berminat untuk menjadi penyampai sukan? Datanglah ke booth bahagian berita dan hal ehwal semasa di Dewan 1 Bredex Jerudong pada 15, 17 dan 18 Oktober 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Penyertaan dibuka kepada warga negara tempatan berumur 19 hingga 35 tahun. Jika berminat, pastikan auda membawa CV dan dua keping gambar terkini. Jumpa auda di sana.
0: Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam semalam menganjurkan Malam Kebudayaan Merdeka Malaysia 2026. Acara diadakan bagi peringati Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Tujuannya mempromosi warisan seni dan budaya negara itu kepada masyarakat di negara ini. Hadir Tuan Cuta.

0: Muhammad Nuril Ham bin Haji Muhammad Jaiz, pemangku pengarah pendidikan Kor Kurikulum. Majlis antara lain diadakan bagi memberikan piktografan secara rasmi kepada ahli pasukan Bulan Sabit Merah sebagai tanda penghargaan atas komitmen, sumbangan dan kelayakan mereka dalam pasukan berkenaan. Majlis dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui bahagian beruniform dan perkhidmatan Jabatan Pendidikan Kor Kurikulum dengan kerjasama Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE pagi tadi mengadakan Pesta Konvo 2026 di sebuah pusat beli belah di Berakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Musa bin Haji Adinin, pengarah urusan Kumpulan Syarikat-Syarikat Adinin selaku ahli lembaga pengelola IBTE. Pesta Konvo menampilkan pameran kerjaya yang memberi peluang kepada graduan untuk meneroka langkah seterusnya selepas tamat pengajian. Dayang Hidayatul Atikah binti Haji Muhammad Jeff Faris, pegawai pendidikan, antara lain menjelaskan pameran kerjaya tersebut mengumpulkan syarikat dari pelbagai industri dan institusi pendidikan tinggi.
1: Kemahiran-kemahiran teknikal masa ini memang ada kepentingan, makin penting, and then banyak demand juga daripada industri. Tadinya kemahiran teknikal ini membagi peluang kepada penuntut-penuntut kami, and also it gives them the foundation yang penting lah for them to start dorang punya kerjaya.
0: Syarikat Hai Industries menyerahkan sumbangan bernilai $12,500 Brunei kepada 5 buah pertubuhan amal di negara ini. Pertubuhan tersebut ialah Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca, Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam Semata Brunei, Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk Anak-anak Yatim Dana dan Yayasan Kanser Kanak-Kanak Brunei Yaska. Sumbangan adalah sebagai menghargai usaha yang dilaksanakan oleh pertubuhan tersebut dalam menyokong keperluan masyarakat. Jabatan Perikanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri memaklumkan organisma penyebab air kemerah-merahan masih dikesan di perairan pesisir Darab Lain, daerah Tutong dan daerah Brunei dan Muara. Dapatan tersebut adalah hasil laporan analisis makmal yang dijalankan pada 14 hingga 15 Oktober. Orang ramai diingatkan supaya terus mematuhi nasihat dan arahan keselamatan yang dikeluarkan serta tidak mengambil atau memakan ikan-ikan kecil seperti aur-aur, tamban, basung-basung, pusu dan kuasi, serta bubuk dan semua jenis kerang-kerangan dan juga ikan yang dijumpai mati, terutama dari kawasan perairan negara Brunei Darussalam yang terjejas. Pendedahan kepada toksin yang dihasilkan oleh organisma penyebab air kemerah-merahan boleh menyebabkan keracunan manusia dengan gejala seperti curit beret, muntah-muntah, kebas dan kelumpuhan otot, serta dalam kes yang serius boleh menyebabkan kematian. Para nelayan juga dilarang sama sekali menangkap ikan-ikan kecil atau mengutip kerang-kerangan dari kawasan perairan yang terjejas. Sebagai langkah berjaga-jaga, para penjual ikan turut dinasihatkan supaya tidak menjual ikan-ikan kecil yang disebutkan, khususnya yang diperoleh dari kawasan yang terjejas oleh air kemerah-merahan. Orang ramai juga diingatkan supaya mengelakkan penggunaan air laut dari kawasan terjejas serta tidak melakukan sebarang aktiviti air termasuk mandi atau berenang di kawasan pantai berkenaan sehingga pemberitahuan selanjutnya. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pihak kerajaan kekal komited dalam mewujudkan ekosistem yang mesra perniagaan dan kondusif. Kepantasan transformasi digital dan kecerdasan buatan membuka peluang kerjaya di sektor ekonomi utama. Kefahaman tentang harta intelek membantu memastikan inovasi, jenama dan karya kreatif tempatan diiktiraf dan terlindung. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya jam 8 malam nanti.
3: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan auda.
4: Harmony FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
6: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Baik, tepat pada pukul 6 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Kita kembali bersama untuk pertemuan di ruangan Simfoni Harmoni untuk hari ini. Dan seperti biasa, kita akan bersama dalam ruangan lagu-lagu dakwah dan juga nasihat untuk jam pertama 6 hingga 7 malam. Dan sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib pagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong ialah pada pukul 6, 7 minit petang, tutung 6, 8 minit petang dan juga Blight ialah pada pukul 6.10 minit petang.

Baik, assalamualaikum juga untuk semuanya yang bersama di pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni. Dan Auda, insyaAllah nanti juga kita akan sama-sama untuk mendengarkan bacaan surah Yasin pada pukul 6.30 petang ini nanti.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jumadil Awal adalah bulan kelima dalam kiraan takwim hijrah. Bulan ini dinamakan Jumadi, yang bererti kering atau beku. Jumadil Awal bererti musim sejuk yang pertama atau musim kering yang pertama, kerana pada zaman dahulu, ketika tibanya bulan ini, cuaca begitu sejuk sehingga air menjadi beku. Tanah Arab akan mula menghadapi masalah kekeringan air, lembah-lembah, anak-anak sungai dan perigi menjadi kering kontang. Banyak hidupan mati dan orang Arab terpaksa mencari punca air ke tempat lain. Di dalam bulan ini tercatat sejarah penting dalam Islam, iaitu Sayyidina Ali bin Abu Talib karamallahu wajhah, iaitu sepupu dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan pada 8 Jumadil Awal. Beliau merupakan khalifah keempat di dalam senarai Khulafa ar-Rashidin. Pada bulan ini juga tahun 56 Hijrah, Muawiyah mengangkat putranya Yazid menjadi putra mahkota yang bakal menggantikannya apabila beliau meninggal dunia. Ini bererti Muawiyah adalah orang yang pertama mengubah undang-undang khalifah yang berlaku di zaman Khulafa ar-Rashidin. Beliau menjadikan jawatan khalifah sebagai jawatan keturunan, bukan lagi pemilihan umum.

Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Harmony FM. Di ruangan Simfoni Harmony pertemuan kita pada hari ini Khamis, 5 Jabadil Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 15 Oktober 2026 Masih. Info cuaca hujan di kawasan stadium masa ini dan semoga kita ni semua sihat walafiat daripada Hajah Bibi. Baiklah, dah masih boleh hantarkan ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi untuk hari ini. Manakala pada pukul 9 malam kita akan dapat berhibur dalam segmen Variasi Nusantara. Dan sambil kita berhibur nanti, saya akan terus bacakan ucapan daripada Auda. Manakala pada pukul 10 malam, kita akan dapat ikuti berita.

Sana Helwa, selamat ulang tahun. Happy birthday, selamat hari jadi untuk Sis Lina aka Uda Bini, di mana saja berada sedang bertugas 15 bulan.

dan 10 iaitu 15 Oktober 2026 hari ini hari Khamis. Dengan doa, muliakanlah dia, lapangkanlah hatinya, bahagiakanlah dia dan keluarganya. Luaskan rezekinya dan mudahkan segala urusannya. Panjangkanlah umurnya, sihatkanlah tubuh badannya. Jauhkan dari segala musibah, terimalah amal ibadahnya. Jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupannya, dunia dan juga akhirat. Dan ucapan ini datangnya dari kami Perumahan Kampung Peramu, iaitu dari Mimit Haji Abidin, Mimit Haji Merinda, Busu Mimi aka Farizan. Dan itu dia ucapan hari jadi untuk Sis Lina aka Uda Bini di mana saja berada. Dan seperti biasa, pendengar setia Harmoni FM, Rizal 7383 dari rumah kembar Rimba Gadong, ucapan tersayang buat Zaliza yang tinggal di Telisai. Beliau dah terus hantarkan ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi. Dan dalam masa 10 minit saja lagi, kita akan bermula dalam segmen Variasi Nusantara bermula pada pukul 9 malam ini. Kita dengarkan lagu daripada Teja, Kenangan di Taman Cinta.

Kesihatan mental mampu mempengaruhi kualiti kehidupan seharian, tahap pembelajaran, pekerjaan dan produktiviti seseorang jika tidak ditangani dengan berkesan. Biskita tidak berseorangan. Tampillah untuk mendapatkan bantuan. Hentikan stigma yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kesihatan mental dan usaha menangani stigma dan diskriminasi terhadap individu yang mempunyai masalah kesihatan mental. Hubungi talian harapan 145 atau talian Darussalam 123, 24 jam, 7 hari seminggu untuk mendapatkan khidmat bantuan sokongan kesihatan mental dan telekaunseling ke arah warga sihat, produktif dan cemerlang. Selamat menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia.

0: Adakah bis kita mahukan anak-anak bis kita bersikap sebegini?
1: Cara mana aku jalannya? Aku kan arah kawanku ada Mercedes.
0: Atau mungkin begini.
2: Pak, boleh Aiman jalan ke malam? Di rumah kawan Aiman ada Mercedes.
0: Ingat, selaku ibu bapa, kita adalah guru terbaik. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya.
3: Demikian tadi Auda lagu daripada M. Nasir dengan tajuknya Oh Anak, menemani Auda pada malam ini dalam segmen Variasi Nusantara. Dan kembali bersama saya Rabi di ruangan Simfoni Harmoni. Pertemuan kita pada hari ini Khamis 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 15 Oktober 2026 Masih. Bila Auda Haji Awang ada menyapa kita pada malam ini dan seperti biasa mengongsikan kata-kata saya bacakan. Rendah hati itu karakter, tapi menolak diinjak-injak adalah prinsip. Lembut bukan bererti lemah, sopan bukan bererti bisa ditindas. Hargai dirimu sendiri kerana kebaikanmu terlalu berharga untuk orang yang tidak tahu cara menghargai. Itu dia kata-kata perkongsian daripada Haji Awang. Haji Awang #1963 dari Lambak Kanan Kawasan Dua Negara Brunei Darussalam BC2515 menyapa kita pada malam ini. Baiklah, sudah saya sediakan lagi beberapa lagu untuk segmen Variasi Nusantara dan seterusnya anda boleh dengarkan lagu daripada Fauzia dengan tajuk lagunya Seloka Kasih. Dan kita juga ada Jamal Abdillah dengan tajuknya Ghazal Asmara.

Kembali di ruangan Simfoni Harmoni, dibagian tadi lagu daripada Zainal Abidin dengan tajuknya Ora Arik menemani kita pada malam ini dalam segmen Variasi Nusantara. Dan seterusnya kita ada lagu daripada Siti Nurhaliza dengan lagunya Ya Maulai.

kita berikan isyarat untuk merakam. Jadi kita mengharapkan sudah pun bersedia ya. Saya akan bacakan terus. Ucapan hari jadi ditujukan buat anak tersayang Nur Nasri Hazirah Hamdani dengan ucapan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, murah rezeki, sihat selalu, semoga sukses dalam semua bidang yang diceburi. Amin ya rabbal alamin. Daripada Bapa Hamdani Ahmad dan Mama Nur Kasih serta Kakak Arni, Eva, Dato' Iken, Adib dan juga Taufik yang berada di rancangan Perumahan Negara Kampung Tanah Jambu ya. Dan mengambil kesempatan juga ucapan buat kakak tersayang Faridah Matusen dengan ucapan selamat hari jadi, semoga panjang umur, murah rezeki, sihat selalu dan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah jua, bahagia di samping suami dan anak-anak tersayang. Amin ya rabbal alamin. Ini daripada Hamdani Ahmad dan Nur Kasih Matusen serta anak-anak ya di rancangan Perumahan Negara Kampung Tanah Jambu. Ini untuk kedua insan yang berkongsi tarikh kelahiran 16 Oktober 2026 khusus buat Nur Nasriah Hazirah Hamdani dan juga Faridah Matusin ya. Datangnya daripada sekeluarga ni, Hamdani Ahmad, Mama Nur Kasih, Kakak Arni, Eva, Dato' Iken, Adib dan Taufik ya, untuk Nur Nasriah Hazirah dan juga Faridah Matusin hari ini. Apa khabar pendengar-pendengar yang lain? Ada Hajah Bibi bersama kita, katanya sibuk untuk membuat persediaan menghadiri majlis khatam Al-Quran nanti, di mana setiap jemaah nanti akan membawa hidangan masing-masing. Alhamdulillah, syabas dan tahniah untuk Hajah Bibi serta jemaah yang lainnya kerana terlibat ya dalam majlis khatam Al-Quran pada pagi ini. Terima kasih juga kepada Rosidah Muhammad alias di rancangan Perumahan Negara Kampung Bukit Beruang Tutong. Salam hari Jumaat penghulu segala hari. Cuaca di rancangan Perumahan Negara Kampung Bukit Beruang cerah-cerah sinar mentari. Bersiap-siap untuk ke pusara suami, sudah menjadi rutin harian setiap Jumaat ya. Kita berdoakan kepada yang sudah pun pergi, mudah-mudahan roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Daripada Rosidah Muhammad alias di rancangan Perumahan Negara Kampung Bukit Beruang Tutong. Dan ada pesanan daripada pendengar kita. Ini dari Kampung Kuala Abang, Jalan Rambai Tutong bersama Ibrahim Epi. Cuaca baik macam biasa. Dan katanya, selamat pagi buat semua pendengar Harmoni FM di mana saja berada. Jangan lupa makan ubat. Dan kalau ada temu janji doktor, jangan lupa ya. Ini pesanan daripada Ibrahim AP yang berada di Kampung Kuala Abang, Jalan Rambai Tutong. Baiklah, kita berhibur terlebih dulu Auda. Kalau tadi lagu-lagu Melayu, apakah kita dengarkan sebuah lagu Inggeris pula? Ini daripada Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Sekali lagi yang memandu, hati-hati dalam perjalanan, tingkatkan kewaspadaan, memandu dengan penuh cermat ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Yang akan memulakan pekerjaan, semoga urusan di tempat kerja dipermudahkan. Lakukan dengan penuh bersemangat dan dedikasi. InsyaAllah ada berkat di ujungnya nanti yang akan kita kaut.

Ya, kita dah menerima satu lagi ucapan selamat hari jadi pagi ini. Katanya Sana Hilwah, selamat ulang tahun, happy birthday, selamat hari jadi buat teman sekerja Sis Nur Alifah yang di mana saja berada. Dengan doa, semoga Allah memuliakan ia, melapangkan hatinya, bahagiakan ia dan keluarganya. Rezekinya luas, seluas lautan yang Engkau ciptakan. Segala urusannya dipermudahkan, doanya dikabulkan, umurnya panjang, tubuh badannya sihat dan semoga sukses dalam apa jua bidang dan kerja yang diceburi. Maafkan saya, jauhkan daripada penyakit, fitnah, prasangka keji, berkata-kata kasar dan mungkar, jauh daripada musibah, cuma amal ibadahnya dan jadikan ia cemerlang di dunia dan di akhirat, dan kelak jadikan ia sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini ucapan dan doa-doa buat Sis Nur Alifah, teman sekerja ya. Dan doa dan ucapan ini datang daripada Haji Abidin, Hajah Marinda, Mimi Farizan yang berada di Kampung Pramu ya, dari perumahan Kampung Pramu ya. Untuk yang diraikan hari ini, Nur Alifah di mana saja berada. Sekali lagi, daripada Haji Abidin, Hajah Marinda dan juga Mimi Farizan yang berada di perumahan Kampung Pramu. Terima kasih sudah bersama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan yang diraikan ada juga bersama ya. Mendengarkan namanya disebut-sebut beserta dengan doa, alhamdulillah. Mudah-mudahan menceriakan harinya. Apatah lagi hari ini jatuh tanggal 16 Oktober dalam meraikan hari jadi untuk tahun ini, alhamdulillah. Dan kalau tadi Babu Dayang menyediakan juadah mi goreng, tapi lain pula ceritanya dengan rakan kita yang berada di Kota Batu. Ini daripada Hajah Sarah, katanya Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam, saya jawab Hajah ya. Selamat pagi dan sarapan pagi ini istimewa ada karipap dan juga kelupis. Dan menitip salam buat semua pendengar-pendengar. Salam Jumaat penuh keberkatan dan alhamdulillah cuaca baik di Kampung Kota Batu. Dan rakan-rakan lain juga ada bersama Uda di Pandan Lapan, Kuala Belait. Cuaca baik. Ada hujan turun sebentar tadi. Mudah-mudahan hujan rahmat. Amin, amin, amin. Terima kasih Uda. Dan dari Pandan kita ke Lugu bersama dengan Pangeran Old Trafford. Apa khabar Nian? Mudah-mudahan sihat ya. Sedang mendengarkan Harmoni FM dan menikmati sarapan pagi. Cuaca di Lugu alhamdulillah baik sahaja. Kiriman peminat setia Pangeran Old Trafford serta keluarga di Kampung Lugu. Dan juga daripada Kampung Sungai Bunga, kita ada Rosie menyapa keluarganya yang berada di Kampung Bangsal Awat-Awat Sundar Lawas. Mudah-mudahan siaran ini dapat diikuti di Sundar Lawas dengan jelas serta sahabat anda yang mengenali. Semoga sihat selalu, lancar urusan dimanapun bis kita berada. Ini daripada Rosie yang berada di Kampung Sungai Bunga. Apa khabar pula Yati Hamid di Kampung Kato A? Sedang mendengarkan

Harmony FM dan mendoakan buat kita ni semua sentiasa dalam rahmat dan juga peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang sudah pun pukul 6.51 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Tepat pukul 7 pagi nanti kita akan berehat seketika. Kita akan memberi ruangan kepada siaran berita perdana tepat pukul 7 pagi dari studio Jubilee 1. Jadi jangan ke mana-mana. Tetap bersama kami di Harmony FM. Banyak lagi pengisian-pengisian menarik yang bakal menemui pendengar-pendengar untuk jam kedua nanti. Hari ini Jumaat, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah, 16 Oktober 2026 Masihi. Jangan ke mana-mana, saya Zul kembali nanti untuk jam kedua usai kita mengikuti siaran berita perdana dari studio Jubilee 1.

0: ASEAN mengenai isu dada. Mesyuarat AMMD kali ke-10 akan dipengerusikan oleh Myanmar. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura membincangkan peluang perkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan siber, khususnya perkongsian maklumat ancaman siber, penyiasatan tindak balas terhadap insiden siber, pelindungan infrastruktur maklumat kritikal atau Critical Information Infrastructure, CII, serta keselamatan dan tabir urus kecerdasan buatan AI. Perbincangan diadakan semasa pertemuan dua hala peringkat menteri pada Minggu Siber Antarabangsa Singapura SICW ke-11. Pertemuan memberi peluang kepada kedua-dua negara bertukar pandangan mengenai keutamaan dasar dan mengenai pasti dan mengenal pasti bidang kerjasama praktikal, termasuk pembangunan kapasiti dan pertukaran kepakaran. Ia bagi meningkatkan daitan keselamatan siber negara Brunei Darussalam serta menyokong penyampaian perkhidmatan digital kerajaan yang selamat dan boleh dipercayai. Delegasi negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Wang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. SICW yang berlangsung pada 12 hingga 15 Oktober di Republik Singapura menghimpunkan para menteri, penggubal dasar, pemimpin industri dan pakar keselamatan siber dari negara-negara anggota ASEAN, rakan-rakan dialog dan pertubuhan antarabangsa. Ia menyediakan platform untuk membincangkan ancaman siber yang semakin berkembang, bertukar pandangan mengenai dasar serta perkukuh kerjasama antarabangsa dalam melindungi sistem digital dan memelihara kepercayaan masyarakat. Dua mesyuarat peringkat menteri diadakan bersempena SICW 2026. Mesyuarat pertama peringkat menteri SICW membincangkan ancaman siber yang melibatkan AI, termasuk penyalahgunaannya dalam penipuan dalam talian, pemalsuan imej dan suara serta kegiatan penipuan lain. Manakala mesyuarat peringkat menteri ASEAN mengenai keselamatan siber ke-11 mengalu-alukan strategi kerjasama keselamatan siber ASEAN 2026-2030 dan membincangkan usaha memperkukuh daitan keselamatan siber serantau. Negara Brunei Darussalam terus berusaha mengembangkan ekosistem sukan. Semua atlet, jurulatih, pelajar, penyelidik dan pengusaha harus berfikir secara kreatif tentang cara menangani cabaran setempat dan menghasilkan nilai bagi komuniti yang lebih luas. Ini kerana kesedaran dan kefahaman tentang harta intelek akan membantu memastikan inovasi, jenama dan hasil kreatif tempatan diiktiraf, terlindung dan mampu menjana nilai. Yang Berhormat Datin Sri Paduka dan Hajan Hashimah binti Haji Muhammad Taib, yang juga pendaftar tanda perniagaan, paten dan reka bentuk perindustrian peguam negara, berucap demikian semasa acara sambutan Hari Harta Intelek Sedunia dianjurkan oleh Pejabat Harta Intelek Brunei, Pejabat Peguam Negara. Acara bertujuan meningkatkan kesedaran akan kepentingan harta intelek dalam menggalakkan inovasi, kreativiti dan peluang komersial terutama dalam industri sukan negara. Acara berlangsung di Pejabat Peguam Negara. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Ingin mencuba bakat sebagai penyiar berita, penyampai rampai pagi atau berminat untuk menjadi penyampai sukan? Datanglah ke booth bahagian berita dan hal ehwal semasa di Dewan 1 Bredex Jerudong pada 15, 17 dan 18 Oktober 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Penyertaan dibuka kepada warga negara tempatan berumur 19 hingga 35 tahun. Jika berminat, pastikan auda membawa CV dan dua keping gambar terkini. Jumpa auda di sana.
0: Kepantasan transformasi digital, automasi dan kecerdasan buatan AI terus membentuk industri dan membuka peluang kerjaya di semua sektor ekonomi utama. Melihat kepada peluang pekerjaan selain sektor kerajaan, golongan muda dan pencari kerja digalakkan untuk mula bersedia sekarang. Peluang tersebut juga wujud dalam sektor swasta menerusi pekerjaan bebas atau membina perniagaan sendiri. Perkara itu antara yang ditekankan oleh Datin Sri Paduka dan Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa sesi dialog yang diadakan sempena Jelajah Kerjaya 2026. Acara diadakan di Bredex Jerudong.

0: dialog turut menegaskan agar para pencari kerja memiliki keupayaan untuk menyesuaikan diri dan bijak menyelesaikan masalah ke arah meneroka peluang pekerjaan di sektor swasta dan perniagaan. Orang ramai kini berpeluang untuk mendapatkan maklumat mengenai persediaan menunaikan ibadah haji dan umrah di Expo Haji, Umrah dan Gaya Hidup Islamik, Journey of Faith 2026. Majlis perasmiannya diadakan di Airport Mall Barakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama, melalui pertemuan secara langsung dengan Agensi Pengendali Haji dan Umrah Berlesen. Pengunjung berpeluang mendapatkan penerangan mengenai pakej perjalanan, keperluan dan persediaan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Hadir yang berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Expo diadakan sehingga Ahad ini dari 10 pagi hingga 10 malam. Berikutan penularan berita dan perkongsian di media sosial mengenai dakwaan perlakuan tidak wajar yang berlaku di institusi pendidikan di negara ini. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Pengajian Islam memaklumkan bahawa pihak kementerian memandang serius setiap dakwaan yang menyentuh keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan warga institusi pendidikan. Kementerian Hal Ehwal Ugama menegaskan bahawa sebarang bentuk salah laku, gangguan, eksploitasi, penyalahgunaan kuasa maupun perlakuan jenayah yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan warga institusi pendidikan adalah tidak boleh diterima sama sekali dan tidak akan dikompromi. Sehubungan dengan dakwaan yang sedang tular, pihak kementerian sedang meneliti maklumat-maklumat yang berkaitan dan akan bekerjasama sepenuhnya dengan pihak-pihak berwajib bagi memastikan sebarang perkara yang mempunyai asas untuk disiasat dapat ditangani mengikut undang-undang, prosedur dan peraturan yang berkuat kuasa. Pada masa yang sama, orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi menyebarkan maklumat yang belum disahkan atau mengenal pasti individu yang berpotensi menjejaskan siasatan, privasi dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat. Kementerian Hal Ehwal Ugama sentiasa komited dalam memastikan institusi-institusi pendidikan di bawahnya kekal sebagai persekitaran yang selamat, kondusif dan berintegriti. Pelbagai langkah pencegahan dan pemantauan terus dilaksanakan dari semasa ke semasa, termasuk pengukuhan mekanisme aduan, pematuhan tata kelakuan, serta usaha memperkasakan kesedaran mengenai keselamatan dan pelindungan warga institusi pendidikan. Jabatan Perikanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri memaklumkan organisma penyebab air kemerah-merahan masih dikesan di perairan pesisir Darab Lain, daerah Tutong dan daerah Brunei dan Muara. Dapatan tersebut adalah hasil laporan analisis makmal yang dijalankan pada 14 hingga 15 Oktober. Orang ramai diingatkan supaya terus mematuhi nasihat dan arahan keselamatan yang dikeluarkan serta tidak mengambil atau memakan ikan-ikan kecil. Pendedahan kepada toksin yang dihasilkan oleh organisma penyebab air kemerah-merahan boleh menyebabkan keracunan manusia dengan gejala seperti cerit beret, muntah-muntah, kebas dan kelumpuhan otot serta dalam kes yang serius boleh menyebabkan kematian. Disampaikan sekali lagi berita utama. Langkah proaktif serta kerjasama erat membina ekosistem yang kondusif dan ekonomi berdaya tahan. Dadah bukan sekadar isu sosial atau penguatkuasaan undang-undang, ia merupakan ancaman keselamatan negara. Usaha melindungi harta intelek memacu inovasi dan membuka peluang komersial. Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita sukan pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei Darussalam.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Baik, 7.17 minit bagi waktu negara Brunei Darussalam, Jumaat 5 Jumadil Awal 1448 Hijrah, 16 Oktober 2026 Masihi. Selamat pagi semuanya, mulakan hari ini dengan niat yang baik, fikiran yang positif dan senyuman yang manis. Jangan biarkan perkara kecil merosakkan keindahan hari ini ya. Dan hadapilah setiap urusan dengan hati yang tenang, penuh kesabaran dan rasa syukur. Terima kasih semuanya kerana masih lagi bersama kami di Harmony FM. Ingatlah, senyuman bukan sahaja menceriakan AUDA namun membahagiakan juga orang di sekeliling ya. Semoga hari Jumaat ini membawa 1000 kebaikan dan kebahagiaan buat semua. Saya Zul bersama sehingga pukul 10 pagi.

Auda, janganlah terlalu banyak membicarakan akan soal sebuah ladang cinta, kerana sebuah ladang cinta itu adalah sebuah jalan terpendek dari hati ke hati, dan sebuah ladang cinta lama itu tidak mungkin berkerat dan ia tidak dapat kita lupakan. Dan mempunyai sebuah ladang cinta itu hanyalah sesuatu hala perjalanan pengalaman yang amat indah dan manis. Lebih-lebih lagi apabila sebuah ladang cinta itu dihiasi dengan kuntuman-kuntuman bunga harum, linangan air mata. Bukan ia dihiasi dengan kuntuman-kuntuman bunga harta ataupun para serupa. Renung-renungkanlah bersama, junjung kasih setinggi-tingginya kepada rakan kita, Cikgu Pengiran Haji Idris di Kampung Tungku Gadong. Mudah-mudahan sihat Cikgu Pengiran ya.

Ya, 7.29 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Sekarang kita kongsikan kepada bis kita ramalan am keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam untuk tempoh pagi ini hingga petang nanti seperti mana yang dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Jadi ramalan am keadaan cuaca untuk tempoh yang kita sebutkan tadi, suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum pula 33 darjah Celsius. Dan ramalan am keadaan cuaca, keadaan sebahagian berawan dengan hujan berasingan dijangka berlaku di kawasan persisiran negara pada waktu pagi. Manakala hujan berpetir ya dijangka berlaku di kawasan pedalaman negara pada waktu petang. Angin bertiup dari arah tenggara atau barat daya pada waktu pagi, selaju 5 hingga 15 km sejam, dan dari arah barat laut pada waktu petang selaju 10 hingga 22 km sejam. Ini ramalan am keadaan cuaca untuk tempoh pagi ini hingga petang nanti. Untuk jelasnya sekali lagi, suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Cuaca hari ini diramalkan sebahagian berawan dengan hujan berasingan dijangka berlaku di kawasan pesisiran negara pada waktu pagi. Manakala hujan berpetir dijangka berlaku di kawasan pedalaman negara pada waktu petang, dan angin bertiup dari arah tenggara atau barat daya pada waktu pagi, selaju 5 hingga 15 km sejam, dan dari arah barat laut pada waktu petang selaju 10 hingga 22 km sejam. Wallahu a'lam bisawab. Ini ramalan am keadaan cuaca. Terima kasih rakan-rakan di Pusat Ramalan Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut ataupun kemaskini amaran cuaca, amaran laut dan juga nasihat cuaca, habis kita boleh berhubung dengan petugas-petugas di talian 114 talian cuaca ataupun menerusi www.met.gov.bn ataupun menerusi media sosial Jabatan Kaji Cuaca di Instagram @brunei.